91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Hot Summer dari FX, teman Pro 2 yang menggambarkan suasana kota Palembang banget belakangan ini, ya enggak? Bener-bener a definition of hot summer ya. Sepertinya kita memang akhirnya memasuki kemarau, teman Pro 2 ya. Jadi emang cuacanya agak panas-panas, mulai ya gerah-gerah gitu, teman Pro 2 ya. Hujan juga udah mulai jarang terjadi. Tapi nih, kita kan tidak bisa menebak-nebak juga, teman Pro 2, cuaca ya. Jadi biar aman kalau kamu mau main hari ini ya, langsung aku kasih tahu ke kamu informasi seputar cuaca di Kota Palembang ya. Ini langsung disponsori oleh BMKG Sumatera Selatan. Dan kalau kata BMKG, teman Pro 2, pada pagi hari ini ya bakalan berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, dan Empat Lawang. Terus di siang sampai sore hari bakalan berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Palembang, Oki, Ogan Ilir, Empat Lawang, Lahan, Pagar Alam, Muara Enim, Oku Selatan, Oku, Oku Timur, Prabu Muli, Lubuk Linggau, dan Pali. Lalu di malam hari bakalan berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Pali, Prabu Muli, Lahat, Pagar Alam, Musirawas, Musirawas Utara, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Oki, Ogan Ilir, dan Oku Timur. Dan untuk suhu udaranya sendiri di wilayah Sumsel itu bakalan di dataran rendah sekitar Palembang, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Oki itu punya suhu udara sekitar 24-33 derajat Celcius, teman-teman Pro 2 ya. Jadi masih agak panas tapi masih oke lah ya kayaknya ya. Tapi nih kalau dari BMKG katanya sih kita bakalan hujan di siang sampai sore hari, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang punya aktivitas siang sampai sore hari nanti, jangan lupa disiapin alat tempurnya ya, kayak jas hujan, payung, dan teman-temannya itu. Tapi teman Pro 2 jangan lupa juga, mentang-mentang nih cuacanya bakalan katanya hujan nih, kamu malahan males-malesan pakai yang namanya sunscreen. Tetap harus pakai sunscreen, teman Pro 2 ya, apalagi di cuaca yang panas-panasnya belakangan ini. Make sure kamu pakai sunscreen ya, terus juga minum air putih yang cukup biar nanti gak sakit. Thank you.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 Gercup dari Ramen Girl ya, Tom Pro 2 yang emang relatable banget sama kehidupan Gen Z sekarang yang serba gercup ya. Apa-apa harus gercup, apa-apa harus gercup, sampai kadang-kadang momennya belum harusnya kita celebrate gitu, ngerti gak sih? Karena hari ini aku pingin ngebahas seputar fenomena yang emang deket banget sama yang namanya Gen Z, yaitu fenomena dimana kita tuh selalu pengen membandingkan diri kita sama orang lain. Kalau orang lain dapat, rasanya kalau kita nggak ikutan tuh ada yang kurang gitu kali ya. Apalagi kalau bukan fenomena yang namanya FOMO, teman-teman berdua nih. Kalau kamu nggak tahu nih, FOMO itu adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Nah, atau rasa takut ketinggalan sesuatu, entah itu tren, pergaulan, pengalaman, bahkan pencapaian orang lain. Dan menurut penelitian dari psikolog Andrew Przybylski dari University of Oxford, FOMO ini memang muncul karena seseorang merasa orang lain punya kehidupan yang lebih seru, lebih bahagia, atau lebih sukses dibanding dirinya sendiri tuh. Makanya sekarang tuh bukan cuma takut yang namanya ketinggalan diskon aja anak-anak muda, tapi juga takut ketinggalan validasi. Aduh. Nah, pagi hari ini aku pengen banget ngebahas seputar FOMO teman Pro 2. Jadi boleh dong diceritain dulu, kalian pernah gak yang namanya FOMO, dan kira-kira FOMO-nya gara-gara apa tuh? Boleh banget kamu ceritain di WhatsApp kita di 0816 110 916, atau juga kamu bisa tinggalin langsung pesan kamu live chat kita di aplikasi RRI Digital, yang aplikasinya tentu aja bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: laki.
1: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ngebahas seputar FOMO atau Fear of Missing Out. Dan teman Pro 2 sebenarnya sih FOMO itu tuh hal yang normal banget, karena semua orang pasti pernah yang namanya ngerasain FOMO. Tapi masalahnya sekarang kita tuh hidup di era yang bikin kita tuh bisa ngelihat kehidupan orang lain tuh 24/7 tanpa berhenti ya teman Pro 2 ya. Jadi bangun tidur, buka HP, lihat orang healing, siang lihat orang flexing achievement, malam lihat orang upload dinner estetik, ujung-ujungnya kita tuh jadi questioning ourselves kayak, kok hidup aku kayak gini ya? Kok hidup aku gak kayak mereka ya? Padahal nih ya, yang kita lihat di social media itu biasanya cuman potongan terbaik dari hidup seseorang aja. Kayak trail film yang ditampilin yang seru-serunya aja gitu loh. Dan menurut salah satu penelitian juga, ini teman Pro 2 ya, terlalu sering membandingkan diri lewat media sosial itu bisa yang namanya meningkatkan kecemasan, stres, rasa insecure, bahkan kesepian. Karena otak tuh jadi tanpa sadar terus melakukan social comparison, di mana itu kamu jadi membandingkan hidup sendiri sama hidup orang lain. Dan selain itu lagi teman Pro 2 ya, bahaya FOMO itu bisa bikin kita kehilangan yang namanya kontrol atau keputusan atas diri sendiri. Contohnya nih, awalnya gak pengen beli apa-apa, tapi karena semua orang check out barang yang lagi viral, ya udah deh ikutan beli. Padahal setelah sampai rumah dipakai juga enggak, atau juga yang sebenarnya lagi capek banget tapi maksa buat nongkrong cuman karena takut dibilang gak asik. Siapa nih? Nah itu memang tandanya kita mulai menjalani hidup berdasarkan tekanan sosial, bukan kebutuhan diri sendiri tuh. Wah. Dan yang lain lagi teman Pro 2 ya, belum lagi yang namanya achievement pressure. Nah dimana ini nih, kamu ngelihat orang lain yang udah sukses di umur 20-an, 22 udah nikah, 23 udah buat punya mobil ya, sementara kita sendiri rebahan mulu kerjanya ya kan. Padahal kan setiap orang tuh punya namanya timeline masing-masing teman Pro 2 ya. Jadi FOMO yang berlebihan itu memang bisa bikin seseorang yang namanya susah menikmati momen. Sering sekarang karena pikirannya udah kerasa ketinggalan terus, jadi bahkan badan aja bisa ngerasain apa ya, kayak badan kita tuh di sini tapi pikiran kita tuh sibuk ngejar orang lain gitu loh teman Pro 2 ya. Makanya teman Pro 2, kadang yang bikin capek tuh bukan hidup kita, tapi kebanyakan ngebandingin diri sendiri sama orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ini udah ada beberapa WhatsApp yang masuk ke kita di 0816-110916 yang ngejawab pertanyaan aku nih tentang kalian pernah FOMO gara-gara apa tuh. Jadi ini ada dari Dina di Pelaju yang bilang, "Kak, aku FOMO kalau teman-teman nongkrong terus aku gak diajak." Waduh, sakitnya tuh bukan di nongkrongnya ya, tapi pas liat instastory terus zoom, nyari-nyari kok gak ada aku gitu kan ya. Atau malahan takut nih, takut digosipin sama teman-teman kamu gitu kan. Jadi kayaknya kalau gak nongkrong sehari tuh takutnya ketinggalan gosip gitu ya kan. Terus yang kedua dari Doni yang bilang, "Aku FOMO gara-gara lihat teman aku udah pada sukses." Aduh, ini relatable banget lagi. Kadang kalau lagi scrolling-scrolling LinkedIn nih, niatnya cari inspirasi, pulangnya malah overthinking sendiri tuh. Aduh. Terus ada dari siapa nih? Oh, Sinta yang bilang, "Halo Kak, kalau aku sendiri tuh sering banget yang namanya FOMO gara-gara ngelihat skincare viral di TikTok." Aduh. Jadi sering banget check out padahal gak kepake tuh. Aduh-aduh, bener nih. Ini mah korban racun TikTok ya. Awalnya kan cuma liat review 5 menit, kemudian liat diskon dikit check out, liat diskon dikit check out. Padahal skincare mah yang lama masih banyak, tapi karena ada kata-kata glowing dalam 3 hari langsung goyah pengen check out. Aduh-aduh. Ada-ada aja nih ya. Oke, ini yang terakhir dari Vina ya di Demang Lebar Daun yang bilang, "Kalau aku sendiri Kak, paling-paling FOMO gara-gara relationship. Kayak semua orang tuh ada aja pasangannya, setiap buka story ada aja pasangannya." Ya ampun Vina, kamu relatable banget. Iya, memang algoritma malam minggu ya terutama emang suka gak sopan tuh. Kayak ada yang bilang happy third anniversary, malah kemarin ada yang post your husband, post your wedding picture. Ada gitu ya. Kalau kita mah happy survive hari Senin aja udah alhamdulillah ya, gak sih teman Pro 2. Tapi teman-teman berdua ya, makasih nih untuk kamu yang udah join di WhatsApp kita. Seru banget ngeliat respon kamu-kamu yang lucu-lucu banget ya, dan emang relatable banget sama kita semua nih masalahnya ya. Tapi kayak yang aku bilang tadi, sebenarnya FOMO itu normal banget teman-teman berdua, asalkan ya tidak sampai membuat kamu terkena mental kayak aku bilang tadi, sampai kamu gak bisa aktivitas atau makan aktivitas kamu itu digerakkan sama nilai-nilai yang kamu iri dari orang lain. Jadi kamu kayak gak punya yang namanya kontrol diri lagi tuh teman Pro 2. No ya. Atau bahkan kamu bisa sampai overthinking. No banget itu teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang sekarang lagi kerjaannya FOMO teman Pro 2, tenang aja karena pastinya aku bakalan kasih kamu tips setelah ini gimana sih caranya supaya gak yang namanya FOMO lagi. So teman Pro 2, jangan kemana-mana. Make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak yang aku janjiin, ini aku bakalan kasih kamu tips-tips gimana sih supaya kamu gak jadi manusia FOMO lagi. Yang pertama nih easy banget teman Pro 2, yaitu kurangi yang namanya membandingkan diri sama orang lain. Karena hidup orang lain di media sosial tuh belum tentu reality sepenuhnya tuh teman Pro 2. Bisa jadi apa yang lagi kamu lihat di sosial media, kamu lihat orang happy-happy, lagi liburan, lagi healing dan lain-lain, tapi kamu gak tahu di balik itu mungkin sebelumnya dia udah lagi struggle, dia lagi nangis-nangis sama orang-orang yang disayang dia. We never know what people going through. Jadi gak usah bandingin diri kamu sama orang lain, fokus ke diri kamu aja gitu ya. Dan yang kedua itu adalah batasi yang namanya doom scrolling. Kadang makin lama scrolling makin gak tenang tuh hati teman berdua ya. Jadi mending dibanding kamu doom scrolling terus, kamu cari deh aktivitas lain yang bisa ngebuat kamu punya energi yang positif. Kalau kata bule-bule sekarang tuh, touch some grass teman Pro 2 ya. Jangan main HP mulu tuh. Yang ketiga itu fokus sama prioritas diri sendiri. Gak semua tren harus diikutin, gak semua tempat harus didatengin. Itu dia teman Pro 2. Kamu gak ngikutin satu tren bukan berarti kamu gak keren. Santai aja teman Pro 2 mah. Tempat nongkrong gak akan hilang tuh tempat, bakalan ada terus. Gak usah didatengin pas hari H lagi opening langsung langsung semangat mau ngedatengin tempatnya. Santai aja, gak usah buru-buru gitu kan. Terus yang keempat, ini yang penting banget teman Pro 2 ya, belajar menikmati momen sendiri. Sendirian itu bukan berarti yang namanya kesepian. Sendirian itu bisa jadi kamu artinya ngapresiasi diri kamu, sayang sama diri kamu. Jadi kamu bisa menikmati waktu-waktu sendirian kamu. Nah, kalau kamu udah mulai sayang sama diri kamu sendiri teman Pro 2, itu juga menunjukkan kalau kamu artinya tuh udah punya yang namanya emotional intelligence tuh. Dan yang terakhir, ini juga paling penting, bersyukur sama proses diri sendiri. Karena sekecil apapun prosesnya itu tetap berarti. Karena kalau kata psikolog tuh, rasa syukur atau gratitude itu bisa membantu menurunkan rasa kecemasan sosial dan bikin kita lebih puas sama hidup sendiri. So, teman Pro 2, kesimpulannya apa? Jangan sampai hidup kita habis cuman buat ngejar apa yang orang lain punya. Karena kadang ketenangan itu datang saat kita berhenti yang namanya membandingkan diri kita sama orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dan 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau udah jam segini rasanya aku pengen ngebahas seputar movies nih teman Pro 2 ya. Karena untuk kamu yang sineas pastinya kamu tahu banget ya, alias sinepil ya, sorry. Kamu yang sinepil pasti tahu kalau hari ini jadi hari terakhir dari Festival Cannes Movies ya. Dimana beberapa minggu lalu tuh udah banyak banget momen-momen film-film keren yang bakalan tayang yang di bioskop-bioskop kita nanti gitu, yang ditayangin di Cannes Movie Festival. Dan ini salah satunya nih, film pendek asal Indonesia yang berjudul Veterland or a Bullet Named Yanto, karya sutradara Berthold Wahyudi, ini juga baru aja meraih penghargaan Canal Plus Award dalam ajang La Semaine de la Critique atau Cannes Critique Week di Cannes Prancis. Dan dalam keterangan resminya yang diterima, film ini memang berlatar Jogja dan menjadi satu dari dua film pendek yang memperoleh penghargaan pada program Cannes Critic Week 2026 yang berlangsung pada 13 sampai 21 Mei. Wow. Keren banget Om Pro 2 ya. Jadi ini kalau katanya sih panitia Cannes Critic Week tahun ini nih udah menyeleksi karya lebih dari 1050 pengajuan yang berasal dari 106 negara yang sebelum mengumumkan pemenang pada malam penutup edisi ke-65 program tersebut. Jadi emang saingannya ada 1050 ya, dan Indonesia berhasil mendapatkan award itu. Luar biasa banget teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang kepo ya, film Veterland ini memang mengisahkan tentang seorang laki-laki bernama Yanto. Dia ini adalah laki keturunan Jerman Indonesia yang berusia bertengahan 20-an yang sedang mengunjungi adik perempuannya di Jogja. Dan pertemuan itu berkembang menjadi refleksi mengenai identitas, ras campuran, rasa memiliki, dan keterasingan di antara dua budaya. Menarik banget ya. Dan produser sekaligus pendiri Aftersun Creative, Anissa Adjam, juga mengatakan bahwa sambutan penonton di Cannes itu menjadi pengalaman yang berarti banget bagi tim produksi, dan ia juga berharap pencapaian tersebut dapat membuka ruang pemutaran lebih luas bagi film tersebut baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Wah, kalau gitu kita tungguin aja ya film pendeknya ini, semoga bisa segera rilis di OTT resmi di Indonesia, karena penasaran ya gimana filmnya yang bisa bersaing dari 1050 pengajuan film-film. Wah, keren banget teman Pro 2 ya. Dan semoga juga film Indonesia semakin dikenal di kancah internasional juga, semakin menuai banyak prestasi ya teman Pro 2. Kita doain terus perfilman Indonesia makin jaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kita buat menyenangkan dari Bernadia, teman Pro 2, yang jadi salah satu single untuk album dia nanti yang bakalan rilis di tanggal 24 Juni 2026. Dan kerennya teman Pro 2, ini Bernadia baru aja ngumumin 10 title track dia. Title track 10 track terbaru dia, tracklistnya ya, untuk album terbaru dia yang judulnya Semoga Hanya Mimpi ini, teman Pro 2. Dan track-tracknya keren-keren banget, ada featuring yang keren juga ini, teman Pro 2. Pasti kamu bakalan kayak excited gitu ya. Jadi bakal aku bacain ini judul pertama, judulnya Laut yang Tenang ini ya. Jadi ini juga langsung di replay sama Baskara yang bilang langsung track nomor 1 co-writer by yours truly. Asik. Wow, jadi Baskara nih co-writer dari Laut yang Tenang. Waduh, ini pasti liriknya bakalan dar-dar-dor ini. Bernadia bercampur dengan Baskara gitu ya. Enggak kebayang nih kira-kira bakalan segalau apa kita dibuat nanti di track nomor 1 aja udah dor. Di track nomor 2 judulnya Peluk Aku Sekarang, featuringnya ini teman Pro 2, Perunggu. Nah, Bernadia featuring Perunggu. Aduh, judulnya juga Peluk Aku Sekarang. Aduh, gak kebayang ini kira-kira ya bakalan nangis gimana lagi ini kita dibuat juga nih. Wah, ini kayaknya bakalan hangat banget sih lagunya. Terus lanjut lagi yang ketiga itu Lawan Waktu dan Jarak. LDR kah? Yang keempat, Wanita Tak Punya Malu. Nah, ini nih, cegil-cegil nih ya. Siap-siap nih. Terus yang kelima, Kita Buat Menyenangkan tadi. Terus tuh yang keenam, Menyenangkan Mengenalmu. Yang ketujuh, Rabun Jauh. Tentu aja udah rilis juga tuh teman Pro 2 ya. Yang kelapan, Tolong Bilang Ini Mimpi. Yang kesembilan itu Sebelum Jadi Panjang. Dan yang kesepuluh Belum Sempat Kenal. Itu dia, dari judulnya aja kita udah kerasa nih ya aura-aura galaunya, aura-aura kayaknya nih badut-badutnya udah ada gitu teman Pro 2 ya. Aduh, makin gak sabar ya nungguin albumnya Bernadia ini teman Pro 2. Semoga nih nanti lagu-lagunya juga sesuai ekspektasi kamu semua teman Pro 2. Kalau kamu sendiri dengerin tracklist dari Bernadia tadi, gimana teman Pro 2? Apakah kamu excited menunggu albumnya Bernadia yang baru ini? Atau kamu biasa aja malahan? Boleh tell me your opinion di WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga di aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Give it.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Boleh juga dari Salma Salsabila. Lagu satu ini jadi lagu penutup aku di pada hari ini, teman Pro 2, karena aku harus pamit dari ruang dengar kalian. Sedih banget teman Pro 2 ya. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena keseruan bareng Pro 2 pastinya masih tetap berlanjut, karena kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin Music Planner dong. So teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin aku sampai mendekati jam 9 ini ya. Semoga tadi obrolan kita bisa jadi manfaat untuk kamu semua teman Pro 2 ya. So lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye bye bye. Happy weekend. Bahagia selalu, dan always stay true to yourself.

0: di Teman Pro 2.
1: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada, selamat pagi Teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih Teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget Teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. tapi langsung aja gue spill di sini Teman Pro 2, jadi lo nggak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu Teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro2FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja Teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nafe. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini. Okay. apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai executive producer yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Gimana? Serinya ya, jadi bingung. Ya, saya Irang-Irang, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung-mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih jurang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doni Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan pada dapat lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian New York Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, kamu aman aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
4: Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Iren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di Kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagunya bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini. Gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga gitu, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kalau kat estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, yang generasi berikutnya
2: memegangnya dengan tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju keren. Oke, kalau Karen ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Emang begitu.
3: Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Kan. Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Benar ya bang waktu itu ya, pokoknya gitulah yeah. Terus sampai yeah, akhirnya yeah,
4: betul nomor dua
3: ya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judulnya Di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya,
0: okay. Seneng
3: banget.
0: Oh, intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Produk FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Pradah, dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini, dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
2: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
1: Oke.
2: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
1: Oke. Gitu.
2: Nah, makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya.
1: Mm-mm.
2: Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
2: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan matahari, mereka gitu.
2: Pengen ya, kayak kita.
1: Biar sawo matang juga.
2: Ya sawo matang gitu. Yeah, nah, yeah. Terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka? Orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya. Terus kemudian otaknya cerdas. Matanya tajam itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
2: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke. Okay.
2: Suka ke Korea-Koreaan.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
2: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
1: Gitu, ya.
2: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya ya cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah, seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
2: Setuju. Itu setuju. Harus begitu.
1: Iya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
3: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi nggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya. Seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang gitu. Lebih sama
3: semangatnya.
1: Setuju.
3: Yes, benar.
1: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Mbak Reni bisa dijawab mungkin. Kesulitan. Ya,
4: kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal

0: bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti liru K-pop ya? Ngapain gue mesti liru-liru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang liru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Tujuh. Itu esensi yang disampaikan, yang kami menyampaikan, coba sampaikan itu di lagu itu, itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri, tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
0: makasih udah pilih kami.
2: Iya, Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
0: Iya, emang jodohnya emang begitu ya.
2: Semangat ya. Kini kita emang cocok ya, Bang Irang ya, cocok banget.
0: Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
1: Oke. Oke, ini teman berdua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Teman berdua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 menit yeah. lagi.
0: Oke, Bang.
2: Ada sukses.
0: Iya.
1: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman berdua.
3: Ya, itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Doli.

0: lagunya tuh Mampro 2 keren banget ya. Oh, yeah. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pai. Gitu, ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Oke. Okay.
1: Nah, walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Mm-hmm. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genre-nya. Gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung
1: dulu,
0: Bang Doli dulu deh. Atau okay. Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Mm-hmm. Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Okay, okay. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau saya sampaikan. Oke, okay, terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan nomor 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target, kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke.
1: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti. Ada, hanya dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock, nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif ya, nih, cuman di sini nih, teman-teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Wih, seru banget. Kalau nih teman Pro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini, kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Oke.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu.
0: Windu.
1: Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah,
1: jadi untuk khusus album ini, medsos-medsosnya nama judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain ada Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update? Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tau aja. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow, Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pasti sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: Nada sangat Bumi. Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli.
3: Ya, thank you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakraka
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Prodo RRI Palembang. YouTube channel Prodo Palembang. Aplikasi RRI Digital.

Dan Pro 2 Sanyain Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Palembang ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Beliau juga menegaskan proses pembangunan saat ini telah mencapai 85% dan berjalan sesuai target. Menurutnya proyek tersebut nantinya mampu menangani hingga 1.000 ton sampah per hari. Pemerintah juga mendorong proyek ini agar mengedepankan kearifan lokal dan membuka lapangan kerja, serta menjadi pusat edukasi pengolahan sampah bagi masyarakat. Selain itu, Ratu Dewa menambahkan pengerjaan proyek dilakukan secara paralel agar penyelesaian dapat tercapai tepat waktu tanpa kendala. Dia berharap PSEL dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap penanganan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik dari pengolahan sampah modern. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sukamta, mengapresiasi pembebasan aktivis kemanusiaan Indonesia yang sebelumnya ditahan saat misi ke Gaza. Ia juga menilai pemerintah, khususnya pemerintah luar negeri, telah bekerja tepat dan juga efektif dalam melindungi WNI. Sukamta menyebut keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi berbagai lembaga negara, termasuk perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Dia menegaskan peran negara sahabat, terutama Turki, turut membantu proses evakuasi dan pemulangan. Dia berharap kejadian ini memperkuat solidaritas internasional terhadap rakyat Palestina. Selain itu, dia menekankan pentingnya perlindungan bagi para aktivis kemanusiaan di berbagai misi internasional. Aktris Hollywood Tilda menyoroti kekuatan sinema dalam menghadapi ancaman artificial intelligence dalam masterclass di Cannes Film Festival. Dia menyebut AI tidak akan berpengaruh pada film yang berani keluar dari pola dan tidak mudah ditebak. Dia menegaskan bahwa film yang mengikuti formula mudah akan lebih rentan tergantikan oleh AI. Dia mencontohkan karyanya Michael Clayton dan juga Narnia sebagai bagian dari sinema yang menurutnya pengalaman manusia yang kompleks. Utama bukan pada platform seperti streaming atau juga bioskop, melainkan pada kualitas tontonan itu sendiri. Menurutnya industri film akan tetap bertahan selama pembuatannya berani mengambil resiko dan menghadirkan pengalaman yang unik bagi penonton. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam semuanya, 6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, hari Sabtu bareng sama Erina Jali ya. Get ready buat apa? Car Free Night? Ini udah jam 10, tapi kalau misalnya mau pergi malam ini biasanya jam sekarang udah pilih-pilih baju, ya gak sih? Dan alasannya pasti apa? Ya gak ada baju, padahal penuh.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Wah, ditimpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 minta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: isang salmo.
1: Ako ka na yung nanilinlungi.
0: Ha?
1: Kawa ka rin bidana.
0: Bidana? Tidak!
2: Woy nga, mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beliga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: rajin pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama Dirjen Pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erin Azalia siang hari ini. Gimana kamu makan siang hari ini? Apakah masih memilih antara ayam geprek, ayam panggang ya? Atau nasi padang? Atau beli ayam panggang tapi nasi padang ya, di nasi padang teman Pro 2. Boleh banget ya. Nias, pastinya kamu juga bisa kasih rekomendasi makanan yang pengen kamu kenalkan kepada semua orang ya. Maybe kamu punya langganan di daerah Kamang Iwa atau maybe di beberapa daerah di Kota Palembang, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh di @pro2rrdipalembang. So, aku masih bakal nemenin kamu teman Pro 2, jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRD Palembang, teman terbaik kamu.

0: 就还
1: totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, teman Pro 2, kalau ngomongin masalah makanan sebenarnya di Palembang mah enggak pernah ada habisnya ya. Selalu ada aja gebrakannya teman Pro 2, selalu ada kombinasi-kombinasi baru ya. Kayak waktu itu pernah datang ke kita ada salah satu penjual mie celor teman Pro 2, tapi dia menyediakan varian mie soa juga. Nah, itu ya. Jadi buat kamu yang pengen coba, boleh banget coba itu mie celor Syafi'i di 16 Ilir teman Pro 2. Jadi mereka itu juga menjual varian mie soa yang celor juga. Nah, itu kayaknya terdengar enak ya, karena aku juga udah pernah coba mie celornya langsung dan itu benar-benar 10/10. Kuahnya kental, ada udangnya gede banget ya, terus juga mie-nya juga kenyal-kenyal.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kalau sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Eh, jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
2: Halah, so baik.
0: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
2: Oh, gitu ya.
0: Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
4: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. The great protect-

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends. Eits,
3: gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: FM Palembang, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, hai teman Pro 2. Udah hari Sabtu, saatnya buat apa? Bukan buat ngapel, tapi buat dengerin dulu nih 20 lagu Indonesia terhits di Pro 2 FM Palembang. Bareng sama Selvian, selama sejam ke depan nanti aku bakal menghadirkan lagu-lagu terhits di Pro 2 FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu Yang Sayang Banget Harus Pergi dari chart kita untuk pekan ini. Dan menyambut kedatangan pendatang baru alias new entry, langsung aja ini dia ada Nabila Takia dengan Cegil.
1: 20

0: 2019 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barcelona Bestan di Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barcelona, karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barcelona di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barcelona mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak kita nyanyi bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barcelona mesti turun, nih ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang lagi duduk manis banget di posisi 18. Ada Mesa Hira di ujung minggu
1: 18.

kadang masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya kira-kira ini dipakai buat back sound konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu tapi tetap optimis buat menatap masa depan Tuan Pro 2. Nah, kalau Nuka udah ngebahas masa yang indah, kalau gue yang berikut ini malah sebaliknya pengen ngajakin kamu buat ikhlas. Ikhlas sama kepergian orang ya. Ya udah, pergi aja sana. Pergilah kasih bareng sama Laude.

album perayaan Patah Hati. Nah, For Revenge, mereka balik lagi dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajak lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, Teman Pro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya. Kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget ada si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan yang lagunya mesti turun untuk pekan.

kasih dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan lagunya yang berjudul Kau di posisi 13 Teman Pro 2. Dan Maudy Ayunda sendiri juga, aku sempet baca tuh kalau Maudy Ayunda tuh dia ngaku kalau dia tuh juga sebenarnya ngefans banget loh sama warna vokalnya Bilal yang katanya tuh vintage abis deh. Makanya pas diajakin duet sama si Bilal, dia langsung oke gas, gak perlu mikir panjang lagi dan jadi deh lagunya. Dari yang puitis-puitis, kita lanjut lagi ke yang syahdu dulu deh. Apalagi pas banget nih buat temenin kamu di malam minggu nanti, ada Wijay 80 dengan Malam-Malam.

0: Sekarang juga kolaborasi maut ya. Glenn Samuel ketemu sama Bricia Jodi, aransemennya Andi Rianto. Lagunya ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

rilis dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman bro 2. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih, yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang, wah, macet-macetnya tuh parah banget. Kalau lagi musim liburan, di area-area pusat perbelanjaan, di tempat wisata, terus lagi musim apa lagi coba, yang mungkin akan ngasih suasana tertentu yang entah bikin kamu bakal kangen sama momennya atau malah bikin kamu jadi kesel, pengen musim ini tuh cepat-cepat berakhir. Apapun musimnya, sebenarnya kita nikmati aja dulu kali ya. Musim hujan, musim kemarau, semusim. Toh Fatih bareng sama Nadif Basalamah. 8.

banget di posisi yang sama dengan minggu lalu, Paul Partohap dengan 404 Home Not Found Teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya, kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu gak punya rumah, ya udah ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya Tuan Pro 2. Nih ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28, dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn.

Kita udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami kehidupan

fantastic dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ini masih betah banget di posisi 3 loh. Sama halnya juga runner-up kita untuk pekan ini nih teman Pro 2. Ada Nadifa Salama, Aziz Harun, dan Ayu Saratno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 2.

0: Indonesia Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsena Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 12. Sementara di posisi 11 ada Glenn Samuel, Brisia Jody, dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Mau Jadi Apa dari Yura Yunita ada di posisi 10. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ada di posisi 9. Posisi 8 ada Tohpati dan Nadi Basal Lama dengan Semusim, sementara Paul Partohap ada di posisi 7 dengan lagunya 404 Home Not Found. Padi Reborn dengan lagunya Ego ada di posisi 6. Posisi 5 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Posisi 4 ada Mahalini Ingat-Ingat Lagi dan kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alama ada di posisi 3. Dan untuk runner up kita di posisi 2 ada Nadi Basalama, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yap, teman Pro 2, ini dia jawara bertahan kita di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Dengan lirik yang dalam banget, musik yang bikin tenang banget, bikin nyaman banget, ini dia Ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari

0: Indonesia Top 20.
1: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indo Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya, dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian, pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label, dan dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20.

102,7 FM, teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Finally is International Top 20 Pro 2 RRI Palembang bareng Divya yang bakal nemenin kamu di Sabtu sore ini. Yay! Setelah sekian banyak musisi yang comeback di tahun ini, kayaknya persaingan chart kita tuh jadi makin gaspol banget gak sih? Banyak banget posisi-posisi yang semakin digeser-geser. Makanya teman Pro 2, pastiin kamu juga gaspol request terus lagu favorit kamu supaya gak digeser sama yang lain. Tapi sayang banget nih, salah satu performer Coachella kita yang bikin banyak orang nostalgia, yaitu Justin Bieber dengan Daisies, harus keluar dari chart setelah bertahan cukup lama nemenin kamu teman Pro 2. Nah, kalau ada yang keluar, pasti ada juga yang masuk dong. Ini salah satu lagu yang secara global itu udah booming banget ya, karena udah ditunggu-tunggu sama para ARMY. Yes, ini dia, ada BTS dengan Swim yang semakin berenang-renang ke posisi 20.
1: Number 20.

Our legend Raye, Where's My Husband? Harus berada di ambang batas nih. Waduh, kayaknya teman pro 2 udah gak sibuk lagi ya nyari-nyari husband. Tapi lagi sibuk jadi internet girl nih, karena ada yang abis ini bakalan nge-scroll internet terus, FOMO sana-sini, dan harus tahu apa aja sih kabar terbaru di dunia internet. Yap, ini dia, ada Kesai dengan internet girl di posisi ke-18.

Di posisi ke-17 tadi ada Tate McRae dengan Nobody's Girl yang ngingetin kamu untuk selalu utamain diri sendiri setelah semua yang terjadi. Tapi kalau kamu gimana nih Tom Pro 2? Put yourself first atau malah rela ngelakuin segalanya kayak lagu yang di posisi ke-16 ini, Bruno Mars dengan Risk It All. Number 6.

0: Country di posisi ke-15 sebagai karya terbaru dari Gorillaz yang menggandeng musisi Kara Jackson dan Anushka Sharma. Dan juga ada Bizarrap, widih rapi banget ya. Sedangkan di posisi selanjutnya di nomor 2 ada yang harus turun dari tahta, Another Legend. Ini dia posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 14.

0: Maaf ya teman Prodo ya. Asik banget parah ini lagu ya, dari Tame Impala featuring Jenny. Dracula versi remix ini tuh berhasil banget menghantui tiap scroll medsos kamu, iya gak sih? Ini juga bikin Dracula remix tuh jadi earworm sejuta umat nih. Ada juga yang gak kalah earworm, posisi selanjutnya yaitu lagu yang catchy dan lucu banget, tapi isinya gak mau dibilang lucu. Ini dia number 12, Eyelid dengan Not Cute Anymore.
1: Number 12.

0: Caesar dengan Who Knows yang masih jadi comfort song kamu tiap lagi di posisi yakin gak yakin dan pasrah aja sama takdir. Tapi awas loh, siapa tahu kamu lagi diomongin kalau kamu itu rude banget kayak di lagu terbarunya Hearts to Hearts. Ayo, siapa yang terngiang-ngiang partnya Stella? Ini kayak udah jadi anthemnya para hacu gak sih? Langsung aja kita dengerin top 10 kita. Ada Hearts to Hearts dengan Rude.
1: Number 10.

Blackpink in your area di posisi ke-9 dengan lagu Go. Emang gak pernah mengecewakan para Blink ya yang udah setia nungguin Blackpink comeback. Kayaknya Blink juga did a really great job sih, sampai album Deadline ini jadi masuk posisi tinggi di berbagai chart. Dan abis ini kamu juga bakal dengerin lagu yang jadi karya terbaru Somber nih. Setelah karya-karya sebelumnya itu selalu masuk playlist banyak banget orang ya, apalagi kalau udah urusan percintaan yang gagal, atau malah jadi kayak judulnya, Homebreak. Number 8.

0: Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside yang juga viral banget nih teman produknya. Kalau kamu chronically online, mungkin tiap dengerin lagu ini kamu jadi tiba-tiba pengen ice skating gak sih? Soalnya lagu ini tuh emang viral banget sebelumnya dan sekarang makin viral lagi setelah digunain sama athlete skate Alicia Liu. Nah, kalau yang selanjutnya ini juga salah satu lagu yang bakalan kamu temuin di mana-mana nih. Di media sosial ada, di pusat perbelanjaan juga ada, bahkan di playlist radio kesayangan kamu juga, karena it's so easy to fall in love with this song. Yep, ini dia posisi ke-6, ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 6.

0: kompas kita Sabtu ini ada Taylor Swift dengan All Polite yang semakin rame dengan rilisan terbaru versi remixnya, kolaborasi Taylor Swift dengan berbagai DJ ternama. Ini juga makin rame setelah aktor Cillian Murphy itu ikutan gabung di music video All Polite. Wih, kayaknya All Polite ini bisa jadi penyembuh gak sih dari kisah lagu selanjutnya nih yang nyesek banget karena terjerat hubungan yang gak sehat. Itu tuh nguras energi banget gak sih? Makanya lagu ini juga emosional banget, ditambah vokalnya Madison Beer dalam karyanya Darina.
1: Number 4.

0: by Harry Styles di posisi ketiga tahun Pro 2, Another Earworm, karena liriknya dan melodinya tuh repetitif banget ya sih. Tapi walaupun repetitif, ini gak bikin bosen, malah yang ada diputerin terus, apalagi buat yang relate sama perjalanan membuka kisah baru. Widih. Tapi biasanya nih, kalau udah berani memulai hal baru, pasti juga berani untuk menghadapi resiko yang sangat besar demi mempertahankannya gak sih? Tapi gimana ya? Kalau yang kamu pertahanin itu malah bikin kamu harus ada di ujung jurang. Aku bakalan kayak Sienna Spiro gak sih? Dengan lagunya yang ada di posisi runner-up kita, Die on This Hill.
1: Number 2.

ke posisi pertama, let's get some short recap from number 20. Di posisi ke-20 ada BTS dengan Swim. Di posisi ke-19 ada Rye dengan Where's My Husband. Di posisi ke-18 ada Cat's Eye dengan Internet Girl. Di posisi ke-17 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di posisi ke-16 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di posisi ke-15 ada Gorillaz, Kara Jackson, dan Anushka Shankar dengan Orange Country. Di posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-13 ada Tame Impala featuring Jennie dengan Dracula Remix. Di posisi ke-12 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Di posisi ke-11 ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Top 10, di posisi ke-10 ada Hearts to Hearts dengan Root. Di posisi ke-9 ada Blackpink dengan Go. Ada Somber dengan Homewrecker di posisi ke-8 dan ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside di posisi ke-7. Di posisi ke-6 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Di posisi ke-4 ada Madison Beer dengan Bad Enough. Di posisi ke-3 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-2 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.

finally yang kita tunggu-tunggu, jagoan kita Sabtu ini nih Tom Pro 2, sebagai lagu yang sering banget di request di Pro 2 Palembang ya. Lagu yang groove-nya tuh dapet banget, plus ada sentuhan soul 70-an gitu. Apalagi vokalnya juga khas banget, kayak lagi ngobrol tapi sambil nyanyi gitu, ya gak sih? As always deh, tiap Bruno Mars comeback, it's always such a bop. Dan ini dia jawara kita hari ini, our number one, Bruno Mars with I Just Might.

0: Top 20.
1: Wah, ternyata banyak banget ya karya musisi internasional di tahun 2026 ini yang jadi kandidat lagu tetap di playlist kamu. Jangan lupa tuh, atur sepro dua mungkin playlist kamu dengan request terus lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang. Siapa tahu lagu kamu jadi naik-naik ke puncak chart Sabtu depan, ya kan? And yes, teman Pro 2, itu dia 20 lagu teratas di International Top 20 Pro 2 RR Palembang hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah setia dengerin dan request. Gak lupa aku ucapin juga terima kasih atas dukungan semua label. Sampai ketemu lagi di chart selanjutnya. Divya pamit, happy weekend and bye!

0: for just a chance.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kita di sore ceria edisi weekend Belajar Sumba ya, yang disiarkan langsung melalui Pro 2 Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Halo, selamat sore teman-teman di Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Bisa juga gabungan bareng kita di 105,1 FM atau bisa dengerin langsung melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa via streaming di rri.co.id ya. Bisa ke WhatsApp kita juga di 0811 7322330, atau bisa langsung gabung ke YouTube channel kita di RRI Net Bengkulu ya. Sore hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa ya, berpasangan nih, tapi gak tahu aslinya beneran berpasangan atau enggak ya. Sudah kedatangan di studio Pro 2 RRI Bengkulu ada Muhammad Arel Putra ya, dan juga Farhas Syalsyabila, Putra Putri Wisata Bengkulu 2026. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Apa kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, menuju 2026 pertengahan ya kita ini ya. Kalian baik-baik aja?
2: Alhamdulillah ya, baik.
0: Baik ya, apalagi ini pertengahan, sudah memasuki pertengahan bulan Mei. Ya. Mau menuju. Kalau kata orang tuh tanggal tua gak sih, kalau kata-kata Gen Z ya. Oke, tadi kesini bareng siapa?
1: Kalau saya sendiri.
0: Oh sendiri. Yeah. Oh nggak barengan kalian?
1: Enggak.
0: Sendiri. Oh kenapa sendiri?
2: Beda jalurnya.
0: Oh beda jalurnya. Yeah. Oke, boleh dong diceritain dari panggilnya apa nih? Arel atau Muhammad atau siapa?
1: Saya Arel.
0: Oh Arel. Kalau ini
2: Farha kan?
0: Farha aja. Iya, nggak ada panggilan depan. Oh panggilan depan aja. Nggak ada panggilan sayangnya?
2: Khusus ya
0: gitu ya. Oke, boleh dong ceritain dulu nih dari kalian berdua, gimana bisa ikut di ajang, awal mulanya ikut tertarik nih di ajang Putra Putri Wisata ini. Boleh dari Farha dulu.
2: Oke, selamat sore Sobat RRI, terutama dari Jambi, Bengkulu, Palembang, Sungai Liat, dan juga Lampung. Jadi perjalanan aku dari pageant ini, yang pertama itu aku melihat dari sosial media dulu nih kak.
0: Oke. Okay.
2: Kayaknya aku tertarik sama pageant ini, apalagi aku suka wisata-wisata gitu. Hmm. Nah, jadi aku pengen berkontribusi langsung nih, gimana sih cara mengenalkan wisata Bengkulu dengan hobi aku, terus dijalurkan gitu melalui pageant ini kak.
0: Betul, apalagi sekarang tuh banyak orang tuh nggak tahu Bengkulu di mana sih.
2: Iya betul.
0: Padahal sebenarnya wisata di Bengkulu tuh banyak banget.
2: Iya.
0: Nah kalau dari Arel sendiri nih, apa nih yang bikin yakin nih buat ikut Putra Wisata Bengkulu ini?
1: Oke, halo, selamat sore pendengar Pro 2 RRI, terutama di Bengkulu, Jambi, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Kalau dari Arel sendiri ya kak, saya kan ngambil sekolahnya jurusan perhotelan nih.
0: Oh oke.
1: Iya kan, ada kaitan.
0: Masih sekolah ya?
1: Masih.
0: Kalau Farah masih sekolah?
2: Kuliah.
0: Oh kuliah. Oke. Okay. Berarti cutting ya ini ya. Berarti sekolahnya jurusan perhotelan.
1: Iya.
0: Terus?
1: Nah di bidang perhotelan ini kan terkait sama namanya wisata-wisata. Arel berpikir dari awal tuh gimana cara mengembangkannya dan bisa dialokasikan lewat jurusan.
0: Oke. Okay.
1: Dan tepatnya Arel mendapatkan solusi ada pigeon.
0: Oke. Okay.
1: Putra-putri wisata. Iseng-iseng ikut lah kan.
0: Iya,
1: oh, iseng-iseng ikut. Tahu-taunya nambah tertarik Arel nih di bidang ini. Sampai-sampai di ini kan keluarga juga nyupport kan di bidang ini. Arel juga termotivasi dan juga ini berkaitan sama jurusan Arel. Jadi Arel bisa
0: nyambung ya.
1: Iya, nyambung. Ya. Jadi enggak terlalu bertolak belakang gitu kan. Itu aja sih.
0: Oh, berarti dari memang jurusan terus tertarik. Tapi sebelumnya udah pernah ikut pageant-pageant yang lain?
1: Kalau Arel sendiri baru pertama kali.
0: Oh ini baru pertama kali?
1: Iya.
0: Wow keren banget. Kalau Farah?
2: Kalau aku udah ada pengalaman Kak. Mm-hmm. Jadi duta di kampus.
0: Oh, oke, okay. Duta kampus juga.
2: Iya. Mm. Jadi di kampus itu ada fakultasnya itu kan Kak. Mm. Nah, itu ada duta-dutanya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Enggak, bukan duta sampel lain ya.
2: Bukan.
0: Oh, berarti ibaratnya si Farah udah pernah ikut, udah ada pengalaman. Yeah. Berarti Kak si Arel baru
1: first time
0: yeah. banget. Iya. Wow, luar biasa.
1: Jadi pengalaman pertama.
0: Apalagi cocok ya di bidang ininya ya, sekolahnya, jurusan, di jurusannya juga ya. Kalau Farah sendiri, emang kalian berdua ini suka traveling kah atau gimana?
2: Betul Kak.
1: Iya, kalau Arel lebih ke suka jalan-jalan biasa aja sih, okay. Yang gak terlalu ini.
0: Karena gabut kali ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri sudah pernah kemana aja nih? Jangan-jangan semuanya udah?
2: Hampir ada beberapa sih. Ya
1: tapi hampir semua sih.
2: Iya.
0: Ya. Hampir semua.
1: Tapi kalau yang di kota.
0: Oh, kalau yang di kota.
1: Ya,
0: kalau
1: yang kabupaten-kabupaten paling belum. Yang arah ke Pahyang.
0: Oh, oke. Okay. Kayaknya itu the best kayaknya.
1: Iya.
2: Yang baru-baru viral kayak gitu mungkin kan.
0: Karena tempat lain kayaknya agak kejauhan, kayak ke Kaur tuh 8 jam
2: iya,
0: gitu ya.
2: Perjalanan juga.
0: Tapi jujur li wisata di Bengkulu tuh sebenarnya bagus-bagus.
1: Banyak.
0: Cuman treknya, terus ya, jalannya gitu ya. Tuh untuk pendengar di Lampung, Jambi, Sungai Let, Palembang ya, kalau mau ke Bengkulu ya.
1: Banyak sekali yang
0: banyak sekali bisa dilihatnya. Betul. Nah, biasanya nih ya, proses menuju ajang kayak gini tuh pasti gak gampang ya. Kayak ada karantinanya, terus mungkin juga ada kayak latihan public speakingnya dan yang lain-lain ya, wawasan budaya. Apalagi kan kalian wisata ya, harus tahu dong apa wisata apa di Bengkulu gitu, apa yang baru-baru viral gitu ya.
1: Pasti
0: apa itu. Nih hal yang paling menantang nih selama proses itu?
2: Dari Arel
0: dulu.
1: Kalau dari saya sih Kak, yang paling menantang bagi saya itu karena mungkin pertama kali ya. Hampir semua sih.
0: Hampir semua.
1: Iya.
0: Semuanya.
1: Iya, tapi kalau di bidang public speaking atau yang di bidang-bidang public speaking gitu kan, nggak terlalu karena udah diasah di sekolah kan.
0: Iya, karena jurusannya juga perhotelan.
1: Iya, kan? Yang komunikasi gitu kan.
0: Berarti yang kayak yang lain-lain kayak gitu ya.
1: Iya, karena belum tahu ini pengalamannya gimana, jadi kayak gini ya rasanya kita. Iya, jadi terasa tertantang ya, gitu kan.
0: Dapat pengalaman baru, baru
1: bukan
0: juga,
1: hambatan
0: ya.
1: Bukan, jadi tertantang aja.
0: Kalau Farah sendiri?
2: Kalau hambatan dari Farha sendiri itu di bagian mungkin ilmunya ya Kak. Kan gak mungkin kita mempromosikan tapi kita gak tahu nih wisatanya bentuknya kayak gimana, apa aja kayak gitu kan. Jadi mungkin kita banyak belajar lagi apa sih wisata itu dan di mana aja wisata itu. Wisata itu ternyata banyak sebenarnya Kak.
0: Benar.
2: Nah, jadi dari karantina, dari itu kita perlu persiapan itu gitu Kak.
0: Kalau karantina sendiri kalian berapa lama?
2: Kita karena kepotong lebaran kemarin jadi kurang lebih 2 bulan Kak.
0: Kurang lebih 2
1: bulan.
0: Lama juga ya 2 bulan itu ya. Ngapain aja tuh selama 2 bulan? Pakai yang ini juga gak sih? Nginep-nginepnya juga gak sih?
2: Enggak. Oh,
1: kemarin baru ada rencana aja sih.
2: Iya.
1: Tapi cuman enggak sempat ini.
0: Oh, ya. Berarti cuma datang terus pulang.
2: Iya, ya. Begitu juga dipotong sama ada yang sekolah, ada yang kuliah. Jadi apa namanya itu?
1: Enggak, ini kan enggak teratur.
2: Iya, enggak teratur jamnya sesuai.
0: Oh, sesuai. Berarti makanya selama 2 bulan itu ngambil setiap hari atau kayak Jumat Sabtu Minggu aja atau gimana?
1: Kalau kemarin ditentuin setiap hari kalau bisa ya. Kalau bisa setiap hari. Cuman kan fleksibel di waktu-waktu yang ini.
0: Ngapain aja tuh selama 2 bulan tuh? Apa aja tuh selama karantina?
1: Banyak sih yang dilatih kemarin.
2: Iya, dari pertama tuh dari mungkin persiapan ke GF itu kan ada choreo dance-nya.
0: Okay.
2: Terus di dalam karantina itu juga ada materi-materinya Kak. Kemarin tuh sempat ada dari beberapa materi ya.
1: Iya,
2: dari banyak. Narkoba, dari juga.
1: Dari juga public speaking,
2: public
1: ada,
2: speaking ada.
1: Psikologi ada.
2: Psikologi ada. Dari wisata juga pun ada, dari pariwisata.
0: Seru.
2: Jadi,
0: ya.
2: Iya, banyak pengalaman pokoknya.
1: Banyak Kak.
0: Jadi banyak baru. Banyak kegiatan juga mungkin yang tadinya nggak bisa
2: public speaking
0: jadi bisa.
1: Yeah.
0: Yang tadinya nggak tahu ini tahu.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. yang gak bisa joget jadi bisa joget. Jadi
1: kan terutama bagi laki-laki ya mungkin.
0: Iya, iya benar-benar. Ya. Tapi bisa akhirnya.
1: Akhirnya bisa.
0: Oke. Nah, kalau kita ngomongin Bengkulu ya, sebenarnya kita tuh punya banyak banget potensi wisata yang keren-keren pastinya ya.
1: Pastinya.
0: Nah, kalau mulai dari sejarahnya, pantainya ya, apalagi Bengkulu tuh punya pantai yang panjang banget ya.
2: Namanya pantai panjang.
0: Budaya sampai kuliner. Iya. Nah, menurut Arel sama Fahrani, apa sih yang bikin pariwisata Bengkulu ini tuh spesial dibanding daerah lain?
1: Kalau ini ya, pariwisata di Bengkulu ini termasuk lengkap. Iya, Kak.
0: Betul.
1: Iya.
2: Mulai dari ada sejarahnya. Iya. Terus alamnya pun iya, banyak. Bener. Terus buatan yang buatan pun ada ya.
0: Iya,
2: banyak ada sekali. Jadi berbeda sama yang daerah-daerah lain yang ya, Kak. Karena Bengkulu ini super-super.
1: Apalagi ada yang namanya wisata budaya. Bengkulu mempunyai Tabot.
2: Tabot.
1: Kan? Iya, setiap tahunnya.
2: Budaya Bengkulu
1: kan
2: banget.
1: Kan kalau Tabot tuh enggak semua kota yang ngadain.
0: Benar.
1: Iya, itu yang menjadi ciri khas bahwa pariwisata di Bengkulu itu gak kalah menarik.
0: Betul, sejarahnya tuh dapet banget ya. Karena setiap tahun diadain gitu. Jadi kalau bagi orang yang gak tahu Bengkulu tuh kayaknya sayang banget gak sih?
2: Betul.
0: Apalagi kita tuh terkenalnya sama pantai panjang kan. Pantai kita pantai tuh panjang banget.
1: Mungkin bisa dipakai istilah sebelum mati harus ke Bengkulu dulu deh.
0: Betul ya. Karena kalau enggak kayak gitu. Sebelum mati harus ke Pantai Panjang Bengkulu dulu.
1: Iya.
0: Harus ke mana? Iya. Harus tahu dulu Pantai Panjang Bengkulu ya. Belum lagi kalau kita nyebrang ke kabupaten-kabupaten tuh banyak banget ya, kayak air terjun.
1: Betul. Kalau air terjunnya wah sangat banyak, Kak.
0: Kita juga punya kebun teh kayak di Bandung, di Bogor kan.
2: Di sini juga banyak loh.
1: Betul. Iya, enggak kalau menarik lah kita.
0: Punya ini juga pantai kayak Lombok juga ya, di Kaur yang biru itu kan.
2: Iya,
0: apa sih namanya? Laguna ya?
2: Laguna.
1: Iya, pantai Laguna. Pantai Laguna.
0: Oke. Nah, yang penting banget nih buat anak muda zaman sekarang ya yang lagi dengerin, kadang ya kita tuh malah kayak lebih hafal tempat wisata di luar kota dibanding daerah sendiri, bener gak sih? Nah, kalau boleh nih direkomendasiin dari Arel sama Fahra, satu tempat wisata Bengkulu yang wajib banget dikunjungi anak muda tuh apa?
2: Di mana nih?
1: Kalau kita di Benteng Marlboro kan sejarahnya itu Bengkulu banget.
0: Betul.
1: Tuh. Iya, itu bisa berpotensi juga ke kancah nasional.
0: Iya.
1: Dan salah satunya tadi Pantai Panjang.
0: Iya, betul. Apalagi ya kalau di Bengkulu kira-kira
2: ke MG Land, Kak. Itu wisata buatan yang betul. Vibes-nya tuh kayak Bali banget.
0: Iya, benar.
2: Itu
0: banget ya.
2: Ciri khas dari Bengkulu gitu, Kak.
1: Iya, vibes-nya fancy pula kan.
2: Iya, ya.
0: Bali kecil ya.
2: Bali kecilnya Bengkulu itu.
1: Pokoknya kalian harus coba. Fancy-nya itu dapet banget kalau di MG Land kan.
0: Iya, benar banget sih. Nah, harus wajib ya ke sana bagi yang belum sih. Kalau kita mah udah ya, jangan ditanya gitu.
2: Pokoknya harus cobain ke sini.
1: Harus cobain sekali aja.
0: Bener. Harus cobain dan ya harus lihat juga gitu ya, bahwasannya Bengkulu ini banyak banget nih wisatanya. Nah, selain kalian ini promosi wisata ya, sekarang media sosial tuh juga punya pengaruh besar banget ya. Kayak Para tadi bilang ngikut pageant ini karena
2: dari media sosial,
0: Ya. Nah, menurut kalian berdua nih, gimana cara generasi muda ini bisa ikut bantuin ngenalin Bengkulu lewat konten digital?
1: Ya, caranya mungkin buat poster juga, Kak, yang paling simple ya. Paling simple buat poster. Dan juga naik sedikit lagi kan tingkatnya lagi buat konten.
0: Iya, betul.
1: Yang kreatif kan, konten yang mengedukasi.
0: Apalagi sekarang jadi konten kreator tuh
1: gampang banget.
0: Iya, kan.
1: Tinggal posting video.
0: tinggal niat dan tujuan awal gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya kita posting satu video yang menurut kita menarik, pasti orang tuh banyak yang ini yang suka.
2: Iya,
0: betul ya. Kayak promo kuliner aja salah satunya. Pasti orang tuh pengen kan.
2: Pengen.
0: Apa sih makanan yang ada di Bengkulu gitu yang enak-enak yang lebih enak gitu. Jadi enggak ada istilah enggak bisa gitu,
2: betul
0: ya.
1: Juga benefitnya juga untuk kita banyak.
0: Betul, kita jadi
1: lebih dikenal.
0: Betul. dan juga konten-konten makin naik, ujung-ujung dapat
2: Ebro. Jadi penting banget sebenarnya generasi muda ini untuk bisa ikut promosi. Iya.
0: Kayaknya yang paling mudah sekarang jadi konten kreator, guys.
1: Betul. Iya.
0: Oke deh, kalau gitu kita break dulu, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang. Bisa banget ya gabungan bareng kita, langsung aja tanya-tanya nih sama putra-putri wisata Bengkulu. Siapa tahu di deket-deket ini ya mau ke Bengkulu, jadi
2: boleh.
0: Tahu bisa apa aja sih yang ada di Bengkulu. Oke deh, jangan kemana-mana ya, pantengin kita terus di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan bisa via streaming di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Produa masih di Sore Ceria edisi weekend belajar Sumba ya, bareng Arin tentunya teman Produa. Dan masih bersama Arel sama Farah, masih semangat gak?
1: Masih dong.
0: Masih ya. Keren banget nih mereka berdua ini ya. Arelnya masih sekolah ya, kelas berapa sekarang?
1: Kelas 2.
0: Oh, kelas 2 ya jatuhnya ya. Kalau Farah semester berapa?
2: Semester 6.
0: Semester 6. Kalian selain di kegiatan putra-putri wisata ini, apa nih kegiatan lainnya?
1: Kalau Arel sebentar lagi mau magang.
0: Oh, sebentar yeah. lagi mau magang. Yeah. Berarti magangnya di hotel-hotel gitu ya?
1: Yeah.
0: Kalau perhotelan kan. Hmm. Soalnya dulu aku juga SMK.
1: SMK mana tuh?
0: Aku SMK 1. Oh. Tapi perkantoran. Oh. Gitu.
1: Kalau Arel ini nanti magangnya di Hotel Mercure.
0: Wow, keren banget. Tapi belum mulai kan? Sebentar lagi.
1: Iya, bulan depan.
0: Bulan depan. Oke. Farah semester 6.
2: Iya, skripsian, guys. Lagi skripsian. Ini lagi KKN, Kak.
0: Oh, lagi KKN iya. Sekarang. Kamu di ini apa? Di universitas apa?
2: Di UIN. UIN
0: oh, di
2: Fas.
0: UIN Fas. Oke. Wow, enggak kerasa nih.
2: Enggak kerasa nih.
0: Jurusan apa?
2: Aku jurusan PAI.
0: Oh,
2: Pendidikan
0: PAI.
2: Agama Islam.
0: Oke. Berarti magang udah?
2: Magang udah,
0: berarti ya, sekarang lagi KKN. Abis itu nyusun.
2: Doain ya guys.
0: Kedubuk-kedubuk banget ya. Berarti Arel masih di ini ya, masih sibuk sama sekolah,
1: yeah.
0: Sama skripsian juga ya. Oke. Okay. Nah kan kalian ini masih dibilang baru ya, terpilih ya.
1: Iya, baru.
0: Berarti untuk tugas ke depan itu selama 1 tahun atau gimana nih?
1: Ya, ya, 1 tahun menjabat. Hmm.
0: Ya. Kalau udah kepilih nih jadi putra-putri wisata, apa sih kegiatan kalian atau proker kalian?
2: Kami kemarin sempat ya baru-baru ini juga lagi nyusun proker sama teman-teman lain juga putra-putri wisata Bengkulu. Itu kami ada tugas selama 1 tahun. Jadi nanti ada divisi-divisinya, Kak. Nah, divisi itu kami bagi tugas, ada dari tugas seperti PE2 SDM.
0: Okay.
2: Nah, itu kami ada proker, yang pertama itu ada workshop untuk konten dan storytelling, terus ada go to school dan juga kampus untuk mengenalkan putra-putri wisata Bengkulu.
0: Okay.
2: Terus ada juga kemarin itu apa ya? Target wisata ke desa-desa gitu.
0: Okay. Yeah. Itu kayaknya seru ya.
2: Seru.
1: Terutama jadi, yang diincar wisata yang belum terkenal ya.
2: Betul. Yeah. Jadi menaikkan wisata tersebut gitu,
0: benar,
2: Kak.
0: Benar.
1: Okay. Kalau berhasil kan dampaknya juga
0: banyak.
1: Iya.
0: Ya, banyak ya.
1: Bisa membantu UMKM juga.
0: Betul.
1: Kan.
0: Berarti sekarang dari beberapa proker itu udah ada yang berjalan atau belum? Atau
2: mau,
0: baru mulai?
2: Mau. Oh, baru. Ini dekat ini kami insya Allah mau proker itu yang tabot.
0: Nah,
2: itu
0: iya,
2: kami
0: bener.
2: Mau.
1: Iya. Iya, sama. Udah tabot nanti go to school kan?
2: Iya betul. Yeah.
0: Okay.
2: Guyur go to school.
0: Makin sebanyak banyak banget ya.
2: Banyak sebenarnya.
0: Tapi Ariel sendiri ganggu nggak sama jam sekolah?
1: Alhamdulillahnya.
0: Nggak.
1: Nggak. Hmm. Bisa ini kan sekolah juga mensupport.
0: Bisa lah
1: membantu. Iya.
0: Ya. Tapi Farah sendiri gimana?
2: Pinter-pinter bagi waktu lagi.
0: Biasanya kalau di semester-semester akhir tuh kan kayak gedebek-gedebek banget.
2: Kayak pagi kesini, siang kesini, belum lagi ngejar dosennya.
0: Bener-bener dibagi-bagi banget ya. Tapi aku penasaran deh, kalau untuk dari putra-putri wisata ini untuk yang bisa ikut itu dari usia berapa?
1: Kalau yang ajang kami itu dari umur 16 ya.
2: 16 ya.
1: Iya.
2: 16 tahun sampai 25.
1: 5.
2: Iya. 25 tahun.
1: 16 sampai ke 25 tahun.
0: 16 sampai ke 25. Aku masih bisa ikut enggak ya? Enggak ya. Sudah lewat batas wajar kayaknya.
1: Paling bisa ikut di kancah nasional ya.
0: Aduh, enggak dulu kayaknya. Oke. Nah, sekarang kan banyak banget nih anak muda yang punya banyak potensi pastinya. Tapi ya itu tadi, mereka itu kadang kayak minder gak sih buat mulai. Nah, kira-kira pesan apa nih dari Arel sama Farah buat anak muda Bengkulu supaya lebih percaya diri untuk mengembangkan bakat mereka?
1: Yang tentunya jangan takut aja, karena rasa takut itu yang membelenggu diri kita.
0: Betul.
1: Jadi lawan aja rasa takutnya, coba aja semuanya, masih mumpung kita masih bisa mencoba, ya kan? Mumpung ada kesempatan.
0: Apalagi masih muda gak sih?
1: Iya.
0: Kayak sayang banget gak dicoba.
1: Kalau masih muda nih kan semangatnya masih menggebu-gebu banget.
0: Bener, masih membara.
1: Iya. Jadi waktu yang pas kalau kita buat mau cari pengalaman.
0: Betul. Bener banget. Tapi
2: apa intinya jangan takut gitu.
0: Iya. Kalian berdua dari Farah sama Arel pernah gak sih punya rasa minder?
2: Pastinya punya.
1: Tentunya punya.
2: Ada.
1: Ini aja kemarin yang awal-awal ikut ini, rasa kurang percaya diri itu, wah, kayak di tengah-tengah perjalanan rasanya ingin mundur, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Karena rasa percaya diri tadi kurang kan. Nah, Arel lawan tuh rasa percaya diri dengan mencari motivasi-motivasi.
0: Betul. Belum lagi ini enggak sih kayak kalau ikut pageant-pageant kayak gini tuh pasti peserta yang daftar tuh pasti banyak kan.
1: Iya.
0: Kalau untuk kalian sendiri kemarin berapa tuh?
2: 150.
1: 150. Iya.
0: Hah? 150. Wow.
1: Iya, kalau enggak salah.
0: Keren banget.
2: Berapa 70?
0: Sekitar itu
2: aja.
0: Panitia. Jangankan 150 ya. 25 atau 50 itu aja udah termasuk banyak maksudnya. Berarti kalian tuh udah termasuk keren banget bisa terpilih dari 150 orang itu. Ya enggak?
1: Alhamdulillah.
0: Berarti bakal ini nih apa jadi batu loncatan buat Arel ya untuk ikut pageant pageant berikutnya. Kalau Farah sendiri kan dia udah
1: pernah
0: punya
1: pengalaman
0: ya. Berarti Farah duta kampus dulu, abis itu baru putri wisata ini.
2: Betul.
0: Ya. Next bakalan ikut lagi pageant berikutnya.
2: Insyaallah ya.
0: Insyaallah kalau Arel pasti bakal ikut nih. Yakin nih.
1: mau nambah lagi lah.
0: Mau nambah lagi lah ya. Kayaknya sayang banget kalau nggak ini ya.
1: Nggak nyari
0: kalau
1: yang lain.
0: Nggak ikut lagi gitu ya. Nah kan kalian kemarin tuh ada kayak ini ya karantina, terus ada pemilihan ya waktu grand final ya. Ada nggak sih kayak pengalaman yang tak terlupakan selama itu? Paling kalau karantina tuh pasti ketemu terus nggak sih?
2: Itu sih yang paling berkenan sebenarnya.
0: Oh itu
2: paling...
0: ya?
1: Iya, masa-masa karantina.
2: Kayak dimarah terus.
0: Nggak, maksudnya di sini dimarah dalam artian baik.
2: Baik.
1: Iya.
2: Perhatian.
0: Iya. Biar, gitu. Biar makin disiplin.
2: Iya betul
0: gitu.
2: Kak.
0: Takutnya orang yang mau ikut
2: jangan ya, bukan kayak gitu ya. Niatnya tuh baik guys.
1: Mengarahkan ke hal yang baik.
0: Apalagi karantinanya selama 2 bulan. Hampir 2 bulan.
1: Karena gitu. Terpotong Lebaran kemarin.
0: Berarti itu ya pengalaman yang
2: pas karantina. Pokoknya itu adalah hal yang tak terlupakan. Kayak pengen ngulang lagi gitu kak. Tapi nggak mau.
0: Nggak mau dimarahin. Tapi kalian kalau misalnya udah selesai nih, udah selesai apa sih namanya menjalani ini ya, tugas ya satu tahun
1: satu
0: selesai.
1: Tahun menjabat.
0: Next bakalan ada yang baru lagi.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Yeah.
0: Nah kalian itu jatuhnya sebagai senior ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah bakal ngikut yang karantina lagi apa enggak nanti tuh?
1: Insya Allah yang menjadi panitianya dari angkatan kami. Iya.
0: Okay. Oke, okay. Berarti kalian yang marah-marahnya.
2: Iya, gantian ini.
0: Gantian. Oke, okay, nah kita back to topic ya. Tadi kan ngebahas soal anak muda yang banyak minder ya. Sebenarnya juga kayak Genzi-Genzi sekarang tuh udah kreatif-kreatif banget gak
2: Betul.
0: Sih? Iya kan? Kayak, ya banyak banget nih yang bisa mereka lakuin gitu. Apalagi sekarang udah banyak juga Genzi-Genzi yang jadi konten kreator. Bener. Kalian juga sampingan konten kreator nggak?
1: Paling kalau Arel di Instagram aja.
0: Oh oke. Okay. Iya, kalau ini, kalau Farah?
2: Lagi proses.
0: Lagi proses. Oke. Okay. Nah, ada nggak sih yang mungkin selama perjalanan Arel sama Farah ya sampai di titik ini punya nggak cerita kayak kayaknya di umur ini nggak bisa deh menyampaikan sesuatu gitu?
1: Min, buat Farah dulu deh.
2: Dari aku ya pastinya nggak terduga ya kak kalau sampai

0: Ini termasuk pencapaian yang luar biasa bagi Ariel ya, di umur yang masih muda lah, yang udah menjadi putra-putri wisata di kancah provinsi ini kan. Itu hal yang sangat-sangat
1: nyangka gak sih maksudnya? Apalagi kan ini kan
0: gak first time ya? Gak terpikirkan itu.
1: Gak kepikirkan?
0: Iya.
1: Apalagi tadi katanya awal-awal iseng ya?
0: Iya. Karena ini juga kan apa, banyak motivasinya. Lagi di ini banyak orang yang
1: banyak
0: luar biasa ya, dari orang, dari orang-orang yang daerah, dari sebagai kami kan pemuda daerah, banyak tuh yang udah berhasil. Betul. Ke kancah internasional malah. Jadi itu buat motivasi Ariel.
1: Iya, apalagi kan kalau masih muda ngapain sih nggak nyobain suatu hal yang
0: ya,
1: seru
0: enggak
1: gitu
0: salahnya ya kan.
1: Berarti ya anak-anak Gen Z sekarang jangan malu lah ya untuk memulai. Betul. Gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya.
0: Intinya kalau udah nyoba nggak rugi.
1: Bener. Kalau misalnya gagal ya hal biasa.
0: Udah dapat pengalaman.
1: Betul. Kalo
0: pengalaman gagal, bisa kita jadi pembelajaran.
1: Bener banget. Oke deh kalau gitu kita break lagi. Nanti kita bakalan lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Ariel dan Farah. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya bisa ya langsung aja ke WhatsApp Pro 2 kita di 0811 7322330. Dan untuk teman-teman di Pro 2 Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang boleh tanya-tanya juga ya. So jangan kemana-mana, pantengin terus kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria dan tentunya masih bareng Arin, masih bareng Arel dan Fahra ya, putra putri wisata Bengkulu 2026. Gak kerasa ya, kayak sebentar banget ya kita tuh ngobrol di obrolan sore hari ini teman Pro 2. Dan sebelum kita closing nih ya, terakhir nih, apa nih harapan dari kalian berdua untuk pariwisata Bengkulu ke depannya?
1: Terutama harapan kami ya lebih maju lagi. Agar Bengkulu lebih dikenal oleh orang-orang luar dan tidak dipandang sebelah mata ya. Karena Bengkulu ini permata ini, termasuk permata Indonesia. Dan semoga salah satu wisata di Bengkulu masuk ke daftar 10 Bali baru.
0: Oke, kalau dari Farah?
2: Pesan buat saya, dari saya buat teman-teman, mari kita bangga dengan Bengkulu, mari kita jaga dan kita lestarikan nih kekayaan yang ada di Bengkulu dan juga memajukan pariwisata Bengkulu supaya lebih dikenal, lebih luas gitu kan.
0: Oke. Sukses ya untuk kalian berdua. Di nanti kesini lagi ditunggu prestasi-prestasi lainnya. Siapa tahu kesini lagi udah jadi apa gitu ya, putra-putri lain gitu ya. Dengan prestasi-prestasi lainnya. Dan kita akhiri untuk di sore ceria hari ini. Terima kasih untuk Pro 2 Lampung, Jambi, Sungai Liat sama Palembang ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang ketinggalan bisa tonton ulang di YouTube channel kita di RRI Net Bengkulu. Terima kasih ya untuk Arel dan juga Farah untuk di sore hari ini. Semoga makin baju ya. Semoga lancar-lancar semuanya deh urusannya ya, proker-prokernya di tahun ini semoga cepat terlaksana. Oke deh kalau gitu. Teman Pro 2, kita akhiri sore ceria di sore hari ini ya. Jangan lupa untuk ikutan lagi sore ceria di minggu depan, kira-kira bareng siapa? Pantengin aja terus ya. Jangan lupa untuk selalu follow sosial media kita di Instagram Pro 2 Bengkulu dan TikTok kita juga di Pro 2 Bengkulu ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena Ari masih nemenin ruang dengar kamu sampai nanti jam 8 malam. Bye-bye.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax ya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

rencana mau ke mana Taman Pro 2? Kalau nggak penting banget, kayaknya di rumah aja deh. Biasanya kalau udah hujan macet Taman Pro 2. Ya, tapi kalau emang udah kayak udah janjian, ya udah dinikmatin aja gitu ya. Dan nanti di pukul 17:52 kita akan gabung bareng Pro 1 Palembang untuk dengerin pengajian Al-Quran, dan akan dilanjutkan juga berdoa dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Tema produk kita gabung 41 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dari yang akan dibacakan Surah Al-Isra ayat 78-85 dengan Qori Kyai Agus Hafizun Hamdan STHI. Data pada pukul 18 nanti akan dilanjutkan berdoa azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Peringatan Pro 1 dari Palembang dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan pada hari ini. Amin ya robbal alamin.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik kamu.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya. Wow.

Semua 1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Seperti tulang Nadina Miza, teman Pro 2. Ya udah jam 18:55. Masih ada satu lagu terakhir sebelum nanti kita bakal lanjut lagi untuk gabung bareng Pro 2 Bengkulu. Untuk ngikutin musik live chat. Nanti kamu bisa gabung teman Pro 2 ya. Aku belum bisa spill sih. Tapi spesial nanti kira-kira siapakah narasumbernya. Jadi tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyiapkan lebih dari 3 juta porsi makanan siap santap untuk jemaah haji Indonesia selama fase armuzna di Tanah Suci. Menu khas Indonesia seperti rendang, nasi uduk hingga kari ayam dikemas praktis dan siap makan untuk membantu kenyamanan jemaah terutama lansia dan disabilitas.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi internasional terkait tata kelola royalti digital global melalui forum SCCR ke-48 di Jenewa. Pembahasan fokus pada distribusi royalti digital, perlindungan hak cipta, hingga dampak kecerdasan artifisial atau AI terhadap hukum internasional. Indonesia juga mendorong sistem royalti digital yang lebih adil dan fleksibel bagi seluruh negara anggota. Aku Vidya, demikian Info Pro 2.
0: Produce FM.

0: ceria, edisi spesial. Disiarkan dari Prodo FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Sore ceria, Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam teman Pro 2. Apa kabar kalian semuanya di hari ini? Semoga selalu happy, selalu sehat, dan tentunya masih setia untuk nemenin bareng aktivitas kalian di Music Live Chat kali ini. Edisi khusus Belajar Sumba teman Pro 2 bareng sama Vidya. Kita siaran live dari RRI Pro 2 Bengkulu dan disiarkan juga melalui RRI Pro 2 Lampung Bandar, Pro 2 Lampung, Palembang, Jambi, dan Sungai Liat. Dan teman Pro 2 untuk malam hari ini di MLC pekan ini ya teman Pro 2, kita, aduh aku gak tahu kenapa senang banget kayak berasa ketemu teman lama lagi gitu ya. Tapi gak nyangka banget gitu kalau ternyata dia pun masih eksis sampai sekarang teman Pro 2 ya. Jadi senang banget karena selama 1 jam kita bakal ngobrol-ngobrol ya, penuh inspirasi lah bareng sosok yang satu ini. Dan aku mau kenalin juga sama teman-teman yang ada di Palembang, Lampung, Jambi, dan juga Sungai Liat bahwa ada loh anak muda yang kata orang sih makin tua makin muda sebenarnya jiwanya gitu ya. Jadi masih mengikuti zamannya teman Pro 2. Jadi kali aja nanti ada yang kenal dari luar Bengkulu gitu, oh iya bener pernah dengar nih namanya gitu ya. Karena cukup eksis sampai hari ini pun juga kembali eksis ya. Kita kenalan aja langsung, ada Nyayu Hilda. Halo. Aduh kok gak ada suaranya sih Nyayu. Coba
2: cek. Halo, lagi. Halo.
1: Oh, oke. Okay. Gimana kabarnya yuk?
2: Kabarnya baik, sehat. Mm-mm. Pokoknya semangat terus ya.
1: Iya. Harusnya aku nyapanya annyeonghaseyo.
2: Oh, ya, annyeonghaseyo.
1: Enggak sih, dia bukan dari Korea sebenarnya.
2: Dari Kroya ya.
1: Dari Kroya nilah gitu kan. Cuman emang yang pindah dengar sekarang itu selain menyanyi, kesibukannya Bu Ayu ini, Nyayu ini sekarang jadi pengajar juga ya, Yu?
2: Iya, aku jadi pengajar. Tadinya online, online doang ya, tapi sekarang aku udah
1: offline,
2: ke rumah-rumah offline.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Baik, dulunya online, sekarang udah private, udah ke rumah-rumah gitu. Yang diajarin kebanyakan siapa, Yu?
2: Anak sekolah,
1: anak sekolah.
2: Terus ada juga yang pekerja yang memang kerja di perusahaan Korea itu, ada yang mau ke Korea, ada yang cinta Korea gitu pokoknya.
1: Oh gitu. Tapi kamu sendiri kenapa pada akhirnya belajar bahasa Korea gitu? Kayak gak nyayu gitu gak sih perasaan? Kayak gak nyayu banget okay. gitu.
2: Jadi awalnya itu kayak diracunin temen ya. Pasti semuanya itu kayak awalnya diracunin temen. Jadi aku diracunin temen itu untuk nonton drakor.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pulang kerja nonton drakor kan asik tuh ya. Kayaknya enak nih kalau nonton tanpa subtitle ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi cari-carilah, mulai nih iseng-iseng awalnya. Kok asik juga, lama-lama udah terusin aja deh, nambah skill baru gitu.
1: Oh gitu. Tapi itu kok emang benar-benar kamu pelajarin atau kayak kamu sendiri tadinya ngambil private gitu?
2: Awalnya aku ngambil kelas ya, kayak kelas kecil gitu. Terus aku terusin deh, sendiri deh coba gitu, nantangin diri sendiri untuk ikut topik, jadi kayak test of proficiency in Korean gitu. Dan aku lolos di level 2.
1: Walah, keren banget sih.
2: Langsung deh lanjut ke Universitas Indonesia.
1: Gitu, oke. Okay. Ah, lanjut ke Universitas Indonesia.
2: Iya, bukan ininya, bukan cuma course-nya aja.
1: Oh, course-nya. Yeah. Oke, okay, baiklah. Nah, tapi ini kita nggak ngomongin soal Korea dong.
2: Oke. Okay.
1: Malam ini ya, kita ngomongin soal karir bernyanyi kamu. Okay. Cuman kita karena udah cukup lama gitu ya, dan mungkin teman Pro 2 yang baru-baru ini juga kayak belum kenal. Jadi Nyayu ini dulu penyanyi dari dua band sebenarnya. Dulu ada Green Tea, kemudian pindah ke Tifa ya.
2: Iya, betul.
1: Dan sekarang udah solo ya, Yu?
2: Iya, lebih ke solo sih sekarang.
1: Oke, okay, kita gak ngomongin soal lagu baru dulu deh. Kita ngomongin soal kapan mulai suka dunia musik sama nyanyi.
2: Oh, kalau nyanyi tuh awalnya ya, awalnya itu benar-benar yang falling in love sama nyanyi itu setelah mendalami lomba-lomba nasional.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Awalnya kan cuma nyanyi-nyanyi biasa aja, cuma for fun aja, acara di sekolah gitu. 2012 aku ke Lombok mewakili provinsi gitu. Dan dari situ kayaknya kok asik ya aku nyanyi bisa sambil jalan-jalan nih. Ya udah ditekunin gitu.
1: Dari umur berapa? Dari umur berapa?
2: Itu umur berapa ya? 2012 sekitar umur 21, 22 gitu kalau enggak salah.
1: Oh iya. Tapi sebenarnya kamu mulai sadar kamu bisa nyanyi itu di umur berapa?
2: Iya, di umur segitu. Oh, iya? Awal-awalnya itu kayak cuma sekedar ngisi acara sekolah gitu, kayak band-band sekolah aja gitu, enggak yang benar-benar ditekunin gitu.
1: Tapi kan kamu pada akhirnya kan ikut Bintang Radio kan,
2: iya,
1: waktu
2: betul.
1: Itu kan.
2: Iya.
1: Berapa kali? Dua kali, tiga
2: dua
1: kali?
2: Kali.
1: Dua kali dan sempat masuk ke tiga besar kan?
2: Iya, dua-duanya tiga besar.
1: Oh, dua-duanya benar. Iya. Dua-duanya tiga besar, tapi sayangnya belum lolos sampai mewakili Bengkulu ya, iya, waktu itu. Padahal dulu kita ngejagoin, Nyayu keren banget. Gitu kan gitu ya.
2: Saat itu aku berdoa justru aku enggak mau nasional karena mau berangkat.
1: Oh, gitu. Iya. Tapi itu di umur yang udah 20 lewat ya.
2: Itu 24 kalau enggak salah.
1: Oke. Tapi ya sudahlah ya, hari kita di mana Bintang Radio itu udah tutup.
2: Iya betul.
1: Udah tutup cerita. Tapi waktu masih kecilnya, ya tiap anak kan selalu ada yang suka tampil, ada yang pemalu. Kamu ini sebenarnya tipe apa?
2: Aku emang suka tampil sih.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Kayak didorong-dorong juga kan sama bapak ya waktu itu ya. Karena bapak yang suka nyanyi dan emang bisa nyanyi gitu. Cuma ya paling sekedar acara keluarga gitu-gitu kan. Terus nggak sampai yang ditekunin untuk lomba-lomba skala besar gitu, enggak.
1: Oke. Lagu pertama yang waktu itu Nyayu bawain apa gitu?
2: Agnes Monica.
1: Yang?
2: Apa ya judulnya, aku jadi lupa. Yang tinggi banget itu loh.
1: Karena aku sanggup.
2: Oh iya, karena aku sanggup.
1: Oh iya.
2: Karena itu lagu wajib nasional waktu itu.
1: Oh gitu. Oke. Tapi menyenangkan sih ya. Di umur-umur segitu kan lagi masa kuliah kan, waktu itu kan. Dan masa kuliah terus juga ada tampil-tampil band kayak gitu kan. Di zamannya Nyayu itu kan band lagi hype banget kan, Yuk.
2: Iya betul.
1: Iya kan, banyak festival musik gitu. Iya. Nah, mungkin bisa berbagi nih sama anak-anak band yang sekarang. Dulu kamu membagi waktu antara kuliah, ngeband, nyanyi, festival dan segala macam tuh gimana?
2: Aku sebenarnya nyesuain aja sih ya. Jadi kayak aku ngeliat dulu nih jadwal kuliah keganggu atau enggak. Karena kebetulan waktu itu aku juga ada freelance juga kan. Jadi ya diatur aja. Pokoknya jangan sampai ngeganggu jadwal kuliah.
1: Iya. Kalau enggak mama papa marah.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kayak ibarat, tapi kan sekarang musisi itu kalau menurut dia bisa jadi enggak kayak kita dulu musisi jadi penyanyi anak band itu kan cuman hobi gitu ya, hobi yang dibayar. Cuman kalau sekarang udah jadi profesi gitu. Kalau Nyayu ngeliat gimana?
2: Iya sih, kayaknya sekarang tuh enggak cuman sekedar profesi tapi memang menggebu-gebu juga sih ya gitu ya. Jadi kayak orang berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dunia itu gitu loh. Kalau dulu kan kita kayak aji mumpung ya rasanya.
1: Iya.
2: Udah gue ngeband nih, terus dapet penghasilan sekian.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya, iya.
2: Udah gitu, enggak yang aduh ini sekarang tuh kayak karena udah berjamur juga kali ya, jadi persaingannya juga ketat gitu.
1: Dan kayaknya juga emang banyak wadah juga sih sekarang kan, kayak platform digital kan sekarang emang benar-benar mempengaruhi gitu. Kayak sekarang kita juga tanpa ada label pun kita
2: bisa.
1: Udah bisa gitu ya.
2: Single upload
1: kalau viral syukur gitu kan.
2: Kalau enggak syukurin ya.
1: Iya, kalau enggak syukurin deh. Maksudnya usahain aja dulu lagi gitu kan. Tapi jangan pernah apa namanya?
2: Patah semangat. Jangan,
1: iya, jangan patah semangat gitu. Tapi dulu penyanyi ada sampai sekarang deh. Ada penyanyi atau musisi yang jadi favoritnya Nyayu enggak?
2: Kalau untuk solo aku masih Agnes ya.
1: Agnes sih ya.
2: Tetap masih Agnes. Kalau untuk band kayaknya banyak deh.
1: Tapi kamu tuh kan yang aku kenal ya, seorang Nyayu itu kan bukan penyanyi pop. Agnes ya tipenya. Aku kenal dulu nih.
2: Iya.
1: Karena aku belum kenal yang Nyayu yang dengan lagu popnya kan. Lebih ke Raisa banget gitu-gitu kan. Kayak Jessie banget kan kamu
2: iya,
1: tuh.
2: Awalnya iya ya
1: waktu nampilnya. Kayak Jessie banget. Terus kenapa akhirnya pindah ke pop gitu?
2: Jadi ceritanya itu awalnya memang kita Jazzy ya, karena aku juga kebetulan seneng banget dengerin Mocha. Mocha, terus yang nyanyi Teleskop itu aku jadi lupa.
1: Aku juga
2: bandnya.
1: Juga lupa. Okay. Ya terus.
2: Jadi pokoknya emang yang genrenya seperti
1: gitu
2: itu.
1: Ya?
2: Ten to Five, iya. Ten to Five juga.
1: Mocha Ten to Five gitu, 11-12 sih.
2: Iya
1: gitu.
2: Betul. Jadi apa ya? udah kesana banget gitu arahnya. Udah akhirnya dicampurin nih karena temen waktu itu sibuk skripsi gitu. Jadi ada dua pemain kita sibuk skripsi dan gak bisa lanjut fokus untuk ngeband. Jadinya yaudah kepecah belah nih. Ada yang ngajakin lagi dan memang ke arah pop gitu. Coba yuk, coba. Ya udah coba keterusan.
1: Oke. Tapi pernah ngerasa minder gak sih? Atau misalnya kayak takut gitu pada awal-awalnya tampil di depan publik gitu?
2: Kalau band kayaknya enggak ya, semangat banget malah. Iya. Tapi kalau solo, karena mungkin sendirian ya, dan vibes-nya tuh kayak festival banget gitu, jadi pasti ada nervousnya ada gitu.
1: Nervousnya ada sih ya. Sampai sekarang nggak kayak gitu?
2: Belum tahu ya, nggak pernah ikut festival lagi. Tapi kalau sekedar nyanyi doang sih enggak. Cuma kalau gitu, udah wangi-wangi festival pasti rududududud gitu.
1: Sombong ya dia nggak pernah festival lagi, soalnya udah diundang aja terus.
2: Udah tua yang boleh jelas.
1: Jadi sekarang tuh cuma dapat nyayu bisa ini enggak. Jadi udah by phone aja nyayu bisa nyanyi enggak. Kalau sekarang kan gitu ya.
2: Masa promosinya udah berakhir.
1: Masa promosi udah berakhir. Ya udah deh teman Pro 2. Nanti kita ngobrol lagi ya nyayu ya. Kita punya lagu baru banget nih teman Pro 2 dan ini juga salah satu, aku enggak tahu mereka ini bentuknya band atau penyanyi solo tapi lagunya viral teman Pro 2. Kita puterin deh, ada Disco Prol teman Pro 2 bisa gila.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Leche Special Weekend.
1: Satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia, ada Tifa, jarakmu kuman 2 ya. Boleh ceritain dong, Nyayu, gimana ini ceritanya bisa terbuat lagu ini? Yang menciptain siapa?
2: Kita emang sering bikin lagu itu sama-sama. Jadi kalau misalkan ada temen nih yang ide gitu, aku punya lirik.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Bikinin dong musiknya enaknya gimana gitu. Jadi emang berembuk sama-sama gitu, duduk diskusi enaknya gini gitu.
1: Kalau apa namanya? Kalau dulu itu membuat lagu itu satu orang bikin lirik, kemudian yang lainnya bikin aransemen gitu. Atau sama-sama nih liriknya kita masukin ini, apalagi nih tulisnya gini, apalagi nih gitu.
2: Jadi biasanya satu orang nih ngasih lirik. Udah full tuh. Nanti kayaknya ini kata-katanya enak ini deh.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Tinggal di iniin dikit aja gitu.
1: Oh, revisi-revisi tipis lah ya.
2: Terus musiknya baru bareng-bareng gitu.
1: Ini jarakmu kuman 2 ya. Ini ceritanya tentang
2: pasangan gitu kan. Jadi mereka memang punya jarak, berhubungan jarak jauh gitu, dan akhirnya karena enggak tahan, si cowok ini ya mencari pasangan yang lain gitu.
1: Oh gitu. Jarakmu kuman 2. Oke. Jadi ya tetap masih tentang soal cinta. Tapi kalau menurutnya sendiri perkembangan musik sekarang itu dibanding dulu paling berasa tuh apa sih gitu bedanya?
2: Kalau sekarang itu lebih variatif ya. Kalau aku nggak aku aja, tapi kayaknya kita semua tuh tahu kayak sekarang lebih variatif gitu. Musiknya nggak cuma kayak balad-balad doang. Kalau dulu kan kayaknya lebih ke yang sedih-sedih.
1: Betul.
2: Semua gitu kan. Mau band pun kayaknya satu aliran tuh pop semua yang emang naik gitu kan. Kalau sekarang kan ada indie, terus yang emang alirannya ada yang klasik gitu. Jadi semuanya tuh enak didengar gitu. Nggak monoton. Kita bisa pilih mau dengar lagu seperti apa
1: gitu. Apalagi sekarang tadi yang kayak kita denger ya, ada pop dude gitu-gitu.
2: Nah betul,
1: itu juga
2: lagi hype banget tuh kan.
1: Lagi hype banget gitu. Tapi Nyayu sendiri kan kemarin itu sempat di masanya itu kan manggungnya sama band gitu ya. Kalau sekarang kan lebih nyolo ya gitu kan. Mana enakan, nyolo atau ngeband gitu?
2: Tergantung sih, tapi walaupun solo juga aku pasti punya band kan.
1: Oh gitu.
2: Iya, aku pasti tetap main sama band juga cuma memang bawa nama namanya, dan yang ditampilkan tuh aku gitu yang ditonjolin. Cuma aku tetap harus punya player sendiri gitu. Dan playernya juga masih beberapa orang lama gitu.
1: Okay. Kenapa akhirnya milih nyolo gitu? Lebih ke solo?
2: Sebenarnya transformasi aja sih. Gak ada yang apa-apa gitu, transformasi aja pengen. Kayaknya kalau band udah ketuaan ya.
1: Gitu ya. Padahal ada loh anak yang apa, band Indonesia kan yang masih eksis sampai sekarang di umurnya yang kayaknya sama kayak kita gitu.
2: Iya. Ya kayak
1: cuman kalau untuk di daerah gitu kayaknya susah. Kita agak susah sih ya gitu. Tapi kamu masih look, secara look kan masih muda banget gitu.
2: Oh ya?
1: Iya. Orang enggak akan tahu apa yang ada di belakang kamu.
2: Ada ekornya.
1: Iya. Orang enggak akan tahu gitu. Tapi di era digital sekarang, Nyayu ngelihatnya kayak gimana nih? Peran-peran platform digital gitu.
2: Sebenarnya sangat membantu sih. Platform-platform itu sangat membantu, apalagi kalau misalkan kita enggak eksis offline gitu. Maksudnya enggak stage to stage gitu. Jadi emang orang menikmati lagu kita itu ya mau dimanapun dan kapanpun tuh bisa gitu. Cuma ya itu kayak kayak semu aja rasanya gitu kan. Kayak kita gak tahu nih ini bandnya siapa ya gitu. Ini penyanyinya siapa ya. Tiba-tiba ada aja.
1: Tiba-tiba
2: gitu.
1: Ada gitu ya. Kalau sekarang Nyayu lebih ke apa, kayak lagu sendiri gitu, atau lebih kayak nge-cover aja gitu?
2: Kalau nge-cover sih terakhir tuh masih ya nge-cover.
1: For fun gitu lah ya kalau cover tuh ya.
2: Iya, terus kalau bikin lagu ya bikin lagu liriknya masih dari aku juga gitu. Terus minta bantu juga sama band untuk
1: nge-aransemen musiknya. Gitu. Oke, kalau sekarang manggung paling jauh kemana?
2: Sekarang masih di sekitar Bengkulu aja.
1: Sekitar Bengkulu aja ya. Karena dulu, kita enggak tahu ada yang siapa di belakang gitu tadi.
2: Udah berat ya.
1: Iya. Support sistemnya agak susah kalau dibawa ya.
2: Banyak lagi.
1: Iya, lebih kerepot sih sebenarnya ya kan. Tapi sekarang kan banyak lagu yang viral karena challenge gitu. Kemudian gara atau misal kayak potongan-potongan audio pendek. Nah, menurut Nyai sendiri gitu, menguntungkan enggak atau justru malah jadi kayak tantangan buat musisi gitu?
2: Kalau memang mengejarnya secara finansial sih mungkin menguntungkan ya, tapi kan dibalik itu pasti ada yang namanya copyright lah segala macam. Nah itu tantangannya sih di situ kayaknya. Gitu.
1: Tapi untuk sekarang lagu-lagunya sendiri belum belum dipatenkan kah? Atau ada apa yang menjadi kendala biasanya musisi lokal sih gitu?
2: Kalau dipatenkan sih kayaknya kita memang belum ya. Cuma memang begitu lagu itu udah jadi gitu, belum ada MV pun kita naikin aja dulu gitu. Kita upload aja dulu gitu. Jadi kalaupun nanti ada yang ngejiplak lah istilahnya gitu, kita udah upload duluan, jadi udah tahu.
1: Rilisannya kan
2: gitu.
1: Sekarang kalau di platform tuh jelas ya, kayak tanggal uploadnya kapan gitu kan. Misal tapi kalau ada orang nih pada akhirnya kayak mengcover lagunya Nyayu dan kamu tuh kalah apa istilahnya?
2: Kalah viewers
1: gitu kan sama mereka. Nah ini kalau dari Nyayu sendiri gimana?
2: Kalau positifnya sih ya seneng dong pasti gitu kan. Cuman pasti bakalan ada apa ya, diskusi di belakangnya gitu. Karena kan kita udah capek juga nih.
1: Bener,
2: bikin lagunya,
1: ya kan?
2: Bikinin liriknya,
1: minimal cantumin kayak gitu. Cover by siapa, dari siapa gitu kan, penyanyinya siapa, seminimalnya banget. Karena kita di musisi lokal ini kan, aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama musisi senior Pak Henderman gitu kan.
2: Oh iya.
1: Terus beliau bilang kalau memang kalau hak cipta itu sebenarnya sulit itu ketika kita udah ya harus ke bagian pusatnya lah katanya. Terkadang masalah itu karena banyak yang harus dikeluarkan.
2: Betul.
1: Ya kan? Jadi makanya sekarang ya udah kalau mau rilis lagu pakai aja media platform digital yang ada untuk saat ini gitu. Iya. Jadi bentuk promosinya sekarang kayak gitu. Cuman kalau ciptanya ya harus ada duitnya, harus ada dutanya gitu ya, sekarang. Sekarang lebih mudah jadi penyanyi atau justru persaingnya makin berat?
2: Lebih berat dong.
1: Oh, lebih berat.
2: Lebih berat karena kan sekarang kan kayak apa ya, easy to reach gitu loh kalau mau jadi musisi gitu kan, kayak pakai AI aja udah bisa, cus gitu.
1: Oh iya benar lagi.
2: Iya.
1: Tinggal ngupload model suara kita apa,
2: betul,
1: bikin lirik, lagu gitu ya kan.
2: Kita minta misalkan tipe musiknya apa, misalkan aduh aku allegro tempo sekian gitu.
1: Iya.
2: Cep, langsung diupload jadi gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu sih yang
1: tantangan bikin paling akhirnya banyak saingannya itu dari situ.
2: Gampang banget kayaknya sekarang.
1: Iya, terus akhirnya kita yang udah capek-capek nulis, nyari kunci gitu. Kunci enggak tuh.
2: Kunci Inggris
1: ya. Jadi kayak kalau dibikin termakan sama zamannya juga enggak sih. Cuman akhirnya jadi terpacu gitu kan.
2: Iya.
1: Buat ya harus lah, ya udahlah kita
2: ya udah ujung-ujungnya ya udahlah
1: gitu kan. Kalau memang AI harus menang gitu kan. Anak muda sekarang banyak yang pengen viral cepat. Nah kalau Nyai sendiri gimana cara tetap fokus berkarya nih gitu tanpa terlalu obsesi sama angka viewers, followers gitu?
2: Originalitas sih kayaknya. Jadi kalau misalkan memang itu kita gitu. Ya walaupun prosesnya lambat,
1: iya.
2: Tapi itu kita gitu loh.
1: Benar sih.
2: Jadi enggak harus mencari viral dulu, terus harus ya dengan ide-ide yang aneh-aneh atau gimana gitu sih.
1: Iya, benar-benar. Karena kan kayaknya kalau sekarang itu kan orang, apalagi orang-orang lama nih, kalau di Bengkulu termasuk yang IO-IO-nya kan banyak anak-anak lama ya gitu kan. Jadi kayak udah tahu udahlah. Kita pakai ini lebih cocok gitu kan. Jadi original ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau ada karya bikin bagus, terus ya tampilin aja apa yang ada gitu kan. Oke, pernah gak ngerasa capek gitu? Yuk, atau mungkin sama tuntutan yang kayak media sosialnya harus aktif terus nih gitu.
2: Iya, memang benar sih.
1: Iya,
2: aduh. Karena kan kayak ya kalau memang mau dilihat gitu kan, ya kita harus aktif di sosmed. Itu udah kayak minimal banget, kayak udah bare minimumnya kayak gitu loh. Zaman sekarang kan. Jadi ya capeknya sih di situ. Kalau misalkan kita untuk berkreasi sih ya nggak ada batas gitu. Malah kita semangat. Justru itu yang jadi pelariannya kita gitu.
1: Iya, iya. tapi kita tuh sebagai kita aja. Tapi kalau kayak musisi gitu, penyanyi, kita harus punya skill lain nggak sih dari selain menyanyi gitu?
2: Lebih bagus kalau punya, gitu. Misalkan kita bisa main alat musik apa gitu, itu lebih bagus. Kayak jadi lebih menunjang kita aja untuk bikin karya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau Nyayu ngelihat perkembangannya musik lokal untuk saat ini, nah itu kayak apa gitu? Dan gimana nih peluangnya gitu ke depannya untuk anak-anak daerah gitu?
2: Kalau perkembangan musik lokal sih kayaknya semakin baik ya, semakin baik, semakin berkembang gitu. Cuma
1: tapi
2: memang
1: dikit
2: kita
1: loh sekarang.
2: Nah betul. Cuma memang kayaknya minimize gitu.
1: Iya iya.
2: Tapi yang jelas untuk promosinya mereka jadi lebih gampang gitu, lebih gampang dan lebih cepat gitu. Karena kan sekarang kan udah ada social media, terus udah ada beberapa platform yang memang memudahkan musisi untuk bisa promosi karya mereka gitu.
1: Sayangnya kita waktu itu terhenti, kita sebut aja bandnya lah ya, karena kita juga patut bangga ya, karena mereka sempat tampil di apa acara Lalala YYY RCTI dulu tuh apa?
2: Dahsyat,
1: iya betul. Nah ada kolesterol, tapi mereka akhirnya terhenti gitu. Nah sekarang nih justru dari Sumatera lain nih, kayak dari Lampung, mereka punya Batas Senja, ya kan? Nah anak Bengkulu nih belum ada lagi nih gebrakannya gitu. Dulu tuh musisi kita tuh termasuk yang gacor gak sih?
2: Iya,
1: asik?
2: Betul.
1: Iya kan? Mereka sering tampil gitu di Bengkulu. Kayak ada beberapa band yang eksis gitu. Nah itu kayak tadi Beda bilang, mereka yang eksis sekarang itu adalah orang-orang lama, tapi hanya sedikit yang bertahan gitu. Kayak Nyayu salah satunya, ya kan? Apa sih yang bikin kalian tuh bisa tetap stay gitu dengan perkembangan yang ada gitu?
2: Yang jelas karena memang kita really into that gitu loh, kayak memang passion aku di sana gitu.
1: Kayak
2: aku udah kemana aja nih, aku udah kemana-mana baliknya tetap kesini gitu loh.
1: Iya.
2: Jadi kayak
1: udah jadi apa jadi apa,
2: iya, tetap baliknya kesini ke musik lagi gitu. Karena memang udah hatinya di situ, udah memang kalau dibilang udah jadi habit hari-harian kali ya gitu.
1: Oke, baiklah. Sama Pro 2. Nanti kita mau minta nyanyi dikit lah ya. Dikit aja. Tapi mungkin buat teman Pro 2, aku enggak tahu nih di Palembang, di Lampung, Sungai Liat, Jambi sekarang gimana cuacanya. Kalau di Bengkulu nih sekarang lagi hujan nih teman-teman ya. Jadi kayaknya aku bakal muterin lagu ini buat menemani teman-teman yang ada di Kota Bengkulu dan buat teman-teman yang ada di Belajar Sumba.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dan barusan telah terjadi gempa dengan kekuatan 5,3 skala Richter ya. Dan ini cukup gede sih, Tambang Pro 2 ya. Berada di laut 64 km barat daya Bengkulu Selatan. Dan BMKG mengkonfirmasi tidak berpotensi tsunami ya. Cuman saran pentingnya dari BMKG adalah waspada dengan adanya gempa susulan yang mungkin bakal muncul ya, Tambang Pro 2. Oke, okay, video masih temenin di Music Live Chat bareng sama Nyayu Hilda. Yuk.
1: Ya.
0: Again ya, Tambang Pro 2, karena ini udah di sesi terakhir kita ya. Jadi Vidya pengen tanya aja sama Nyayu gitu ya. Kalau yang paling pengen, pernah gak sih gitu ada orang yang misalnya kayak cerita ke Nyayu kemudian jadi inspirasi ke Nyayu gitu?
1: Ada sih, ada. Justru itu yang jadi inspirasi aku untuk bikin lirik lagu.
0: Oh, tapi bukannya kebanyakan orang tuh justru malah inspirasinya dari diri sendiri ya gitu. Kayak lebih gampang aja gitu.
1: Ada juga. Tapi begitu dengar cerita temen, ada kok yang kita jadiin lagu gitu.
0: Oke. Okay. Apa sih yang paling ingin Nyayu sampein lewat musik gitu?
1: Yang pengen aku sampein lewat musik, berbahagialah.
0: Oh gitu.
1: Berbahagialah. Oh. Karena lewat musik kamu bisa mencintai dan mengenali dirimu sendiri.
0: Asik. Kalau sekarang Nyayu pengen bikin lagu, lagunya untuk siapa, Nyayu?
1: Untuk diri sendiri.
0: Untuk diri sendiri, iya. Ya. Banyak orang kayaknya pengen bikin lagu tapi mungkin untuk seseorang gitu kan. Justru malah sekarang kalau pengen bikin lagu untuk diri sendiri ya.
1: Karena sekarang kayaknya isu tentang self love itu benar-benar lagi marak.
0: Benar ya. Jadi kayak iya sih, love yourself lah ya gitu kan. Kenapa anak muda tuh penting untuk terus berkarya sih, Nyayu?
1: Yang jelasnya biar gak mikun ya. Harus terus berkarya. Karena kalau misalkan kita gak berkarya, ya kita mau ngapain gitu. Kayak kita akan stuck di tempat gitu. Bikinlah sesuatu dan itu akan jadi nilai lebih dari
0: diri kamu. Whatever ya gitu. Bentuk karyanya apapun.
1: Apapun
0: jadi ya pokoknya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, pokoknya jangan berhenti berkarya ya. Walaupun sama untuk diri sendiri, ya kan. Pokoknya berkarya dulu. Oke, apa nih pesan Nyayu buat orang yang sebenarnya punya bakat tapi takut mulai?
1: Iya, memang banyak. Ada beberapa orang yang aku kenal pribadi juga punya bakat tapi mereka takut untuk memulai gitu loh. Karena gak pede lah, nervous lah segala macam. Saran aku sih, coba kenalin dulu diri kamu gitu. Kenalin lebih dalam, ajak diri kamu berbicara dulu gitu kan. Dan kamu pikir nih, kira-kira kalau aku ngelakuin ini efek baiknya apa, efek buruknya apa. Tapi rata-rata kalau kayak gitu ya, memang kita punya bakat, pasti akan ada positive vibes di sekeliling kita gitu. Dan untuk diri kita sendiri pun itu akan menambah nilai-nilai di diri kita gitu.
0: Nah, gimana nih cara untuk menanggapi komentar-komentar negatif, terutama sekarang di media sosial tuh, aduh cepet banget orang menghakimi kita tanpa tahu proses di belakangnya gitu. Iya,
1: betul. Diamin aja.
0: Oh gitu.
1: Tutup aja telinga, tetap jalan gitu.
0: Tapi gimana
1: cara kata hati udah.
0: Oh gitu. Tapi gimana cara, enggak mungkin kita tuh kayak enggak patah gitu kan hati.
1: Pasti.
0: Kita, semangat kita.
1: Pasti.
0: Nah, gimana untuk bisa tetap tampil, percaya diri gitu?
1: Do what you wanna do. Lakuin apa yang kamu mau lakuin. Tapi harus dalam batas gitu.
0: Okay.
1: Dan lakuin apa yang bikin kamu bahagia, lakuin apa yang bikin kamu happy. Karena itu yang bakalan bikin kamu lebih percaya diri.
0: Oke, okay. Karena kita dengan kita udah punya karya sendiri aja sebenarnya kita udah di atas, udah di depan orang tersebut gak sih gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kan. Jadi kenapa kita harus bernegatif gitu sama diri sendiri gitu.
1: Tong kosong nyaring bunyinya kok.
0: Betul. Aduh, setuju banget. Udah lama banget gak dengar kata-kata itu loh. Oke, okay, mimpi terbesar Nyayu sekarang apa, khususnya untuk dunia musik deh, untuk musiknya Nyayu sendiri gitu.
1: Untuk musik sih, aku berharap banget aku bisa menginspirasi dan bisa membantu orang-orang di sekeliling aku, membantu pendengar musik aku untuk bisa merasa lebih damai ketika mendengarkan musik yang kami bikin gitu, yang kami ciptakan.
0: Oke, kalau boleh nih, kolaborasi sama siapa?
1: Kalau kolaborasi sih kayaknya belum ya, belum, masih kita masih diproses di sendiri gitu.

0: gitu. Semuanya masih sendiri. Kalau memang ada mimpi sih pasti nanti kita cari yang nasional dong.
1: Iya, tapi kalau boleh nih pengennya duetnya sama siapa gitu?
0: Raisa kali ya.
1: Raisa,
0: karena kayaknya vibes-nya mirip-mirip gitu.
1: Iya, bener sih. Tapi emang iya sih. Oh, gitu. Kayaknya lebih ke karena kan ya tadi dari awal beda bilang kan kayaknya Nyayu ini sebenarnya lebih Jesse gak sih gitu. Tapi kalau Nyayu sendiri lebih menggiring dirinya Nyayu tuh lebih ke Jesse atau ke pop sih? Atau jangan-jangan udah jadi K-pop banget gitu.
0: Kayaknya semua musik, semua genre ya.
1: Iya, kayaknya semua genre gitu.
0: Tapi memang benar sih kayak akhir-akhir ini tuh aku lebih di playlist ya, aku sadar ternyata aku lebih banyak mendengarkan lagu-lagu Korea.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kayak Akmu gitu, Akmu apa sih, Akmu gitu?
0: Akmu, ya.
1: Kan? Itu kan sama tuh vibesnya gitu kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Kayak lagu-lagu seperti itu gitu kan?
0: Aku seneng dengar lagu apa original soundtrack sih akhir-akhir ini. Itu aku kayak kok lately playlist aku ini semua ya gitu.
1: yang hype banget yang sekarang nih Bibi sih.
0: Ah, iya,
1: betul. Soalnya dramanya baru kelar soalnya.
0: Betul banget. Ya ampun.
1: Ya ampun, ya udah deh. Sebelum kita ngomongin soal harapan, boleh kali ngasih tahu dulu nih original suaranya Nyayu dikit aja dari lagunya Nyayu deh.
0: Oke, kalau lagu kita bisa di-download di Spotify ya.
1: Oke, di platform ijo ya. Yeah. Platform musik yang ijo. Ijo yang gimana ya? Yang ada garis-garis pokoknya.
0: Garis tiga ya.
1: Garis tiga ya, bukan yang buah ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: yeah, betul.
1: Yeah. Yang buah di buah ada enggak?
0: Di buah belum.
1: Di buah belum ya. Oke. Okay. Oke, okay, silakan Nyayu dikit aja.
0: Kayaknya lagu lama dulu aja kali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh, okay. Oke. Okay.

0: Udah.
1: Menginginkan dirimu selalu ada untukku.
0: Oke. Okay. Itu doang. Aduh, harusnya beda tadi mintanya jangan dikit ya, banyak.
1: Oh gitu. Gak bisa diralat ya.
0: Gak bisa diralat deh. Ya udah deh. Tapi kalau boleh tahu harapannya Yu apa nih untuk musik lokal anak muda Bengkulu, anak muda yang ada di Palembang, Lampung, Jambi sekarang gimana? Sekali lihat.
1: Oke, harapan untuk musik ya.
0: Iya.
1: Untuk musik, semoga kita nih di daerah Belajar Sumba, siapapun musisinya, ciptain dalam menciptakan lagu itu bisa menginspirasi dan bisa dikenal banyak orang gitu. Karena kalau dikenal banyak orang tapi nggak menginspirasi rasanya kayak kurang gitu ya, nggak lekat gitu, kayak hilang aja gitu.
0: Kayak hilang aja gitu ya. Oke, terakhir nih yuk, tiga kata yang menggambarkan seorang perjalanannya Nyayu Hilda hari ini sampai hari ini.
1: Saya sangat kuat.
0: Saya sangat kuat. Karena terlalu banyak terpaan musisi baru.
1: Betul, nyanyinya udah dari sini, seberang pulau, balik ke sini lagi.
0: Betul, Semoga obrolan hari ini ya teman-teman Pro 2 bisa jadi penyemangat juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin juga lagi berjuang mengejar mimpi-mimpi khususnya di dunia musik teman-teman Pro 2 ya. Jadi sebelum pindah pamit, pindah persembahkan ini lagu lamanya pertama kali ya Yu,
1: iya,
0: untuk hadir di jadi anak band ya.
1: Iya betul.
0: Ada Green Tea teman-teman Pro 2, ku suka dia. Oh.

0: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Green Tea lewat lagunya Ku Suka Dia ya, Jayu ya. Apa perasaan kamu dengar lagu ini lagi?
1: Nostalgia banget,
0: nostalgia banget sih ya. Tapi thank you banget loh Yu ya, udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama Pro 2 ya, khususnya untuk Pro 2 Bengkulu dan juga ada teman-teman dari RRI Pro 2 Palembang, Jambi, Lampung, Sungai Liat ya untuk malam hari ini. Dan mudah-mudahan ya kita ketemu di panggung yang berbeda ya.
1: Oke, amin.
0: Kita ketemu di panggung yang berbeda ya. Terima kasih untuk teman-teman sama juga sama, ya. Sama-sama. Sukses terus buat Nyayu yang
1: amin.
0: Pasti ya.
1: Sukses buat, semua buat kita.
0: Oke, baik teman Pro 2, akhirnya Bidia harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak siaran kita untuk Music Live Chat minggu ini ya. Aku mengucapin sama teman-teman yang ada di RRI Pro 2 Palembang, Pro 2 Lampung, Pro 2 Jambi, dan RRI Pro 2 Sungai Liat ya. Khususnya untuk yang dengerin kita juga, teman-teman yang ada di Kota Bengkulu ya. Bidia pamit dulu ya untuk Music Live Chat minggu ini. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu, and bye-bye.

0: Ceria Edisi Spesial yang disiarkan dari Produ FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Sore Ceria. Sia
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,6 Pro 2 FM Palembang. Teman terbaik kamu, selamat malam teman Pro 2. Salvin hadir nemenin kamu malam minggu ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pukul 20-24 untuk hari Sabtu. Malam minggunya kamu udah pasti. Sampai nanti di waktunya kamu istirahat malam hari ini ya. Karena ini malam minggu, kita start jam 8 malam ini sampai jam 9 nanti dengan suguhan dari Local Heroes Palembang. Udah dibuka sama My Next Sunday, Fort. Ini juga berangkat dari ya keresahan ketidakpastian di masa COVID-19 yang kemudian jadilah sebuah lagu. Okay, kamu juga yang mungkin masih struggling seperti lagu tadi, yang juga mempertanyakan ketidakpastian yang terjadi saat ini teman Pro 2. Ya udah, lagu apa yang pengen kamu dengerin selanjutnya? Boleh spill ke Selvin melalui WhatsApp di 0816 11 06 916, dan juga kamu bisa DM melalui Instagram di Pro 2 duanya angka RRI Palembang, jangan lupa di follow. Terus teman Pro 2 juga udah pasti bisa dengerin siaran Pro 2 FM Palembang streaming melalui website di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store juga di App Store. Hanya Dirimu dari Didik featuring Ade.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

bersama dari Hutan Tropis, teman Pro 2 untuk malam minggu yang kamu yang lagi di jalan sambil dengerin Pro 2 FM Palembang bersama dari Local Heroes di Lapak Indi 0816 11 06 916. Yang mau dengerin lagu dari musisi lokal favorit kamu, cus langsung aja, boleh langsung di DM juga teman Pro 2, bakal selfie-an puterin ya lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini. Yep. Ngomongin lagu-lagu yang sekarang tuh lagi banyak dirilis, ternyata juga bukan cuma ngomongin soal tema percintaan aja sih teman Pro 2. Karena sekarang udah semakin banyak musisi yang mengeluarkan keresahan mereka ya, apa yang mereka rasain tentang dunia yang lagi bergejolak ya. Dan juga mereka yang tetap berjuang dalam sebuah lirik, kemudian distorsi lagu yang akhirnya terasa bahwa semua bentuk keresahan itu terluapkan dalam sebuah karya musik gitu. Dan mungkin teman-teman Local Heroes juga banyak nih yang udah mencoba untuk menuangkannya juga dalam karya-karya mereka ya. Termasuk juga nih teman Pro 2, salah satunya yang kemarin di bulan April ya, bulan April itu sempat di sounding juga kalau mereka tuh bakal ngerilis single. Dan walah, akhirnya di awal Mei dirilislah kolaborasi dari Dirga X Nesto. Wes, dalam banget nih Nesto. Akhirnya ya kembali berkarya setelah vakumnya cukup lama banget Nesto. Terakhir itu pernah juga bareng sama Pro 2 di Indies On Stage ya, tahun lalu, tahun 2025 atau 2024, lupa. 2025 deh kayaknya ya. Nah, kali ini banyak banget pesan yang disampaikan oleh Nesto dan Derga dalam kolaborasi mereka. Ya, karena sama-sama berangkat dari keresahan terhadap situasi global yang semakin memanas ya. Jadi kalau ngomongin isu konflik internasional yang terjadi saat ini kan pastinya kita kerasa juga plastik harganya mulai naik ya. Mungkin juga beberapa makanan, jajanan yang pernah kamu beli sekarang juga udah naik harganya. Tapi bakal kerasa banget sih tahun Pro 2. Nah, kali ini karya musik Derga sama Nesto, mereka ngasih musik yang kritis tapi penuh energi. Dan ini nih mungkin kalau kamu denger nih, ini Nesto, beneran Nesto. Karena memang ini kolaborasi musisi dua genre yang berbeda sebenarnya ya. Karena kalau Derga sendiri ngasih sentuhan funk rock di lagu ini masih dengan gaya hip hop dengan lirik yang tajam ala Nesto. Nah, ini berpadu, bayangin aja ya, dalam lagu yang judulnya Post Traumatic Stress Disorder, atau biasanya sih kalau kamu agak familiar sama istilah ini disebut dengan PTSD, teman Pro 2. Nah, jadi ngomongin kolaborasi ini sendiri ya, aransemennya emang dikemas dengan ritme energi, liriknya juga reflektif banget teman Pro 2. Dan pesannya juga mereka tuh pengen bahwa apa yang mereka tulis dalam lagu ini, mereka harap musik itu bisa jadi sebuah apa ya, medium untuk ngajak publik menolak termasuk yang namanya kekerasan, teman Pro 2. Setuju banget nih. Jadi kolaborasinya ini sendiri ya, bisa dibilang juga ajang kembalinya lagi baik Nesta, baik Derga ini ke dunia musik kembali ya, musik independen di kota Palembang setelah vakum cukup panjang. Dan ini sendiri udah tersedia di berbagai platform streaming digital tahun Pro 2. So kalau misalnya kamu juga termasuk yang penasaran sama karya terbarunya, boleh di streaming. Tapi malam ini aku juga bakal hadirkan ada PTSD dari Nesto dan juga Derga.

0: cashback. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Yes, tadi ada Kopral Jono, HOT, Hormati Orang Tua, Teman Proy 2. Dan dua lagu terakhir buat malam hari ini, thank you banget. Ini udah ada yang request, minta diputerin dari Okes, A Place to Hide. Berarti tiga lagu ya, bakal ngeluncur ke ruang dengar kamu Teman Proy 2. Yang punya karya, boleh di-spill ke Proy 2 FM Palembang. Bisa kontak kita melalui WhatsApp di 0816 11 06 916. Boleh datang juga ke studio Pro 2 FM Palembang setiap hari jam siaran pastinya. Dan yang juga perlu banget diingat nih Teman Pro 2, dukung terus ya karya dari musisi lokal, dukung karya-karya mereka salah satunya dengan terus di streaming lagu-lagunya, didengerin karyanya. Kalau misalnya lagi ada yang pada jamming atau perform gitu ya, boleh banget tuh ditonton deh Teman Pro 2. Yap, sukses terus buat karya-karya dari musisi lokal di Palembang, Sumatera Selatan, biar bisa terus eksis menghasilkan karya-karya terbaik dan juga untuk menghibur ya semua Teman Pro 2 yang selalu menunggu karya terbaru dari Local Heroes. Lapang Indie bakal balik lagi Sabtu depan, dan besok kamu bisa dengar ada Indonesia Pro Indie jam 7 sampai jam 8.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Malam minggunya kami di Purwidio FM Palembang. Teman terbaik kamu di Chainsmokers kolaborasi sama Coldplay. Jadilah Something Just Like This. Teman Purwidio 2017 rilisnya. Lagu baru apa sih lagi kamu dengerin di playlist kamu akhir-akhir ini? Atau yang gak sengaja pas lagi muter radio Purwidio terus ini lagu siapa? Lagu baru. Atau kamu ingin baru familiar gitu teman Purwidio. Langsung kepoin, cari tahu melalui laman pencarian. Biasanya kamu bakal nyari lewat apa sih? Apakah Google mungkin, atau nyarinya pakai langsung nanya sama AI. Banyak cara ya sekarang buat nyari tahu sesuatu. Nah, kalau kamu juga termasuk yang kalau nyari apa-apa itu biasanya ngandelin yang namanya ini Google. Kamu udah tahu belum sih teman berdua kalau Google ini mereka punya kayak salah satu fitur baru kamu kalau mau nyari-nyari sesuatu. Nah, kamu kan tahu ya kalau Google ini mereka tuh udah punya ini kalau misalnya kamu searching pakai Google, biasanya yang paling muncul di halaman paling atas itu tuh kan adalah ringkasan itisar AI ya kan. Nah, jadi setelah itu ke bawahnya baru tuh ada beberapa portal, terus ada linknya langsung kan. Nah, tahu nggak sekarang kalau kamu searching melalui Google itu nanti AI yang carikan jawabannya. Jadi kemarin itu kan habis ada satu event besar yang dilakuin sama digelar sama Google dengan fitur-fitur terbaru mereka banyak banget. Bukan cuma fitur sih, kayak misalnya semua perangkat-perangkat mereka ya, perangkat-perangkat Google itu semuanya dikeluarin terus dipamerin di sana. Nah, salah satunya Google juga ngumumin perubahan terbesar dalam search mereka dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini. Jadi dari Intelligent Search Box AI Agent yang akan bekerja selama 24 jam tanpa disuruh sampai bisa bikin mini app langsung dari kolom pencarian. Jadi era Blue Link ini sekarang udah benar-benar berakhir tahun 2022 gitu ya. Gak ada Blue Link. Nah, gini. Namanya adalah Intelligent Search Box. Nah, yang akan paham banget sama pertanyaan-pertanyaan kompleks yang kamu ajukan ya. Nantinya AI Overview ini mereka akan mendukung pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya, dan akan mencari info-info yang kamu minta selayaknya kamu tuh ngobrol sama asisten teman Purwidio. Nah, ini dia nih. Ini sekarang ya ada yang mungkin udah paling banyak kayak apa-apa tuh diserahin ke Google, apa-apa diserahin ke AI. Ini yang kemudian dilihat di sini teman Purwidio yang akhirnya oh ini dia, aku tahu yang kamu mau. Akhirnya ya udah totally nanti mungkin kamu nggak akan lihat lagi ada link biru di situ ketika kamu searching karena nanti bakal digantikan sama AI teman Purwidio. Kamu suka nggak sih? Tapi jadi berat juga ya untuk SEO. Sudah pasti.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sih Don, makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terlalu

93,6 Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Yang malam minggunya gak kemana-mana teman berdua. Aku tahu kamu pasti lagi nabung karena pengen nonton konser dari musisi favorit kamu kan. Jadi udah tahan dulu, gak kemana-mana dulu, yang penting bisa nonton konser musisi favorit kamu. Apa aja deh, mau genre apapun itu, mau musisi dalam negeri, mancanegara, yang penting nonton konser udah selesai gitu ya. Karena mungkin kamu juga paham sama sebuah studi yang dilakukan oleh dua bersama dengan pakar behavior science dari Goldsmith University, Patrick Fagan, nemuin kalau mereka nemuin nih, kalau nonton konser live secara rutin idealnya 2 minggu sekali. Bangkrut dong. Ini bisa meningkatkan well-being sebesar 21% dan punya potensi untuk memperpanjang harapan hidup hingga hampir 1 dekade tahun berdua. Nah, angka ini jauh melampaui yoga, jalan-jalan bersama dengan anjing peliharaan, dan mereka yang hadir di konser ini juga melaporkan peningkatan 25% dalam rasa harga diri dan 75% dalam stimulasi mental. Jadi sebenarnya kalau ngomongin nonton konser itu bukan cuma sekedar hiburan. Konser atau festival musik ya teman berdua, ini nih adalah salah satu investasi kesehatan yang paling underrated. Dan ini kalau mau dilihat ya, di Palembang sendiri kan juga ada banyak tuh festival musik, konser, iya kan? Yang penting jangan pada rusuh aja sih ya. Jangan rusuh ya nonton konsernya, nonton festival musiknya. Karena kita semuanya mau apa? Mau healing, ya kan? Bukan mau rusuh, mau apa lagi coba. Yang pastinya pulang nonton konser happy. Ada tuh yang pulang nonton konser malah, aduh, apa sih, post konser disorder. Post konser sindrom ya. Jadi kayak yang perasaan kosong kayak gitu loh. Karena euforianya semuanya itu udah abis di konser gitu. Apalagi kalau emang bener-bener yang ditonton tuh adalah konser musisi favoritnya.

0: buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Samantha.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

sure you could keep him? You sure you could keep up?

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 RRI Palembang.

Yes, emang paling gak enak kalau udah ngejalanin satu hubungan itu gak punya kejelasan ya. ATS-an atau friendzone. Tapi jangan sampai friends with benefit, teman pro 2. Dijamin deh, ada satu pihak yang bakal dirugiin banget, teman pro 2. Makanya harus ngepastiin dulu ya, sebenarnya seperti apa sih perasaan dia ke kamu, biar gak kelamaan ngegantung, gak kelamaan kamu berada dalam satu situasi yang gak ada statusnya. Serba salah sih soalnya kalau udah kayak gini ya. Dan yang ada udah pasti kamu akan berharap bahwa dia akan punya perasaan yang sama sama kamu. Dia bakalan bisa mengetahui ya, dan merasa bahwa perhatian-perhatian kecil yang kamu berikan itu sebenarnya punya arti lebih gitu, teman pro 2. Nah, sama kayak sebuah lagu yang dirilis sama Joji. Nah, Joji punya lagu yang dirilis tahun 2019, melankolis banget sih. Ya emang khas Joji banget sih, teman pro 2. Lagunya itu nyeritain tentang seorang yang berharap kalau cintanya itu enggak bertepuk sebelah tangan. Karena dia punya keinginan untuk bisa menjadi sosok yang penting, yang selalu ada bagi orang yang dia sayang ini, teman pro 2. Sanctuary. Ini sendiri juga punya arti tempat yang aman, tempat yang nyaman buat berlindung. Joji pengen banget bisa jadi tempat yang nyaman bagi seseorang yang dia cintai. Mungkin kamu juga pastinya dong. Ini bukan hubungan yang menjanjikan sesuatu yang besar, tapi paling enggak kamu tuh selalu ada gitu ketika dibutuhin ya. Bukan sosok yang sempurna, tapi sosok yang selalu ada. Dan lagu ini dijamin sih bakal relate banget sama kamu yang tidak hanya ingin dicintai, tapi juga ingin jadi tempat pulang bagi seseorang yang kamu sayangin ya. Pokoknya kalau dengerin lagu ini tuh kayak ada sesuatu yang sulit buat dijelasin deh. Ketika kamu peduli sama seseorang, sampai kemudian kamu tiba di kenyataan bahwa kayaknya kebahagiaan aku bergantung sama dia deh. Nah, tapi yang di saat yang sama, karena kamu tahu kamu belum bisa menyatakan perasaan kamu, kamu tetap berusaha terlihat biasa-biasa aja, karena takut kelihatan terlalu berharap gitu. Nah, terus kenapa gak diomongin? Ya itu tadi, ya takut aja gitu ya. Berharap sih kayak gini, please ngerti dong gitu ya. Dari perhatian-perhatian kecil yang aku berikan ini, ngerti gitu ya. Kamu bisa rasa, kamu bisa tahu, dan semoga perasaan ini bisa jadi nyata dan sama dengan apa yang aku rasakan ke kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. Sukses.

menemani malam minggunya kamu di Prodi FM Palembang sampai di pukul 22.47 menit teman Prodi 2. Nanti bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu ya untuk penghujung acara siaran kita malam hari ini. Yang capek banget habis jalan-jalan. Olahraganya di Car Free Night. Kalau enggak bisa Car Free Night, mungkin olahraganya di Car Free Day. Enggak bisa di Car Free Day, olahraganya di mana? Di rumah aja ya. Yang penting banyak gerak teman Prodi 2. Tadi aku sempat baca-baca, dengerin podcast, bla bla bla. Emang kuncinya tuh kita harus banyak gerak aja sih, ya. Kalau katanya slang, lo harus gerak. Hey teman Pro 2, ya. Jadi kalau enggak bisa ikut Car Free Night, Car Free Day buat menggerakkan otot-otot kaki kamu untuk berjalan. Ya udah, nanti kalau pas lagi pengen jajan, Indomaret jaraknya cuma nyebutin enggak apa-apa lah ya, ke minimarket, ke supermarket hanya 200 meter jalan kaki. Jangan pakai sepeda listrik. Dan kamu juga mungkin nih yang malam hari ini teman Pro 2 tiba-tiba aja secara random ya, pasti deh ada yang pernah ngerasain, kok tiba-tiba aku ngerasa sedih ya? Kok tiba-tiba kayak ngerasa hampa banget ya? Kok tiba-tiba perasaan ini bertolak belakang dengan apa yang sedang kamu lakuin atau yang barusan kamu lakuin teman-teman Pro 2? Atau setelah mungkin kemarin kamu sempat have fun banget dan tibalah kamu di hari ketika semuanya tuh terasa berantakan gitu. Nah, ya pernah gak sih? Tapi kemudian ada juga hari dimana kamu ngerasa kuat banget gitu. Ada hari ketika kamu ngerasa kamu lemah sebagai seorang manusia. Terus ada hari kamu ngerasa kamu kuat kayak Superman. Ya itu namanya hidup, emang naik turun teman Pro 2. Ini adalah cara gimana biar dunia bisa tetap seimbang. Dan kita semua ingat ya, pasti punya hari-hari buruk. Bahkan orang yang kamu lihat di sosial media dengan kesempurnaan hidup yang dia punya, yang dia posting di media sosial, dia pun juga pasti punya hari-hari buruk. Gak ada orang yang gak punya hari-hari buruk yang dijalanin teman Pro 2. Jadi ketika kamu sedih, itu hal yang wajar ya. Jangan pernah lari dari perasaan sedih kamu. Terima, telan itu semua, rasain. Dan setelah itu kamu akan ya udah, karena udah kamu rasain gitu, ya udah semuanya akan kamu lewatin ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang juga masih berjuang sampai hari ini ya, dan ngerasa punya hari-hari yang cukup berat, kamu bakal menemukan momen di mana kamu bakal bisa bangkit lagi dan semuanya itu akan terasa begitu melegakan dan akan terasa bahwa wah ternyata aku mampu ya sampai bisa melewati itu semua dan berada di titik seperti ini.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pro 2 RRI Palembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: We just reboot.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

saja yang malam mimpi. Mobil akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102 FM Palembang.
1: Semua 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada Divya yang nemenin kamu di Spada hari ini sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pilihan dan info menarik lainnya. Nah, sampai jam 6 pagi nanti kamu bakalan dengerin musik-musik pilihan untuk nemenin kamu siap-siap menyambut minggu pagi ini di Spada Jazz Music. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman Pro 2? Semoga saya mendoakan teman-teman Pro 2 senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah mudahkan segala macam bentuk usaha, langkah-langkah, rencana-rencana baik yang teman-teman Pro 2 yang sedang diusahakan insyaallah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu telah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri kita semua teman-teman. Dan tentunya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah teman-teman. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah kalimat, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, saya Muhammad Septiadi. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Kolbu dalam Pro 2 RRI Palembang. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat perihal dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Teman-teman Pro 2 insyaallah Allah muliakan, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kalimat ini saya kutip dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tertuangkan di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Saya pribadi menganggap bahwa kalimat daripada hadis ini adalah sebuah tekanan, adalah sebuah ketegasan dari Rasulullah SAW untuk mengingatkan para umatnya agar tidak fokus hanya ke hal-hal yang berbau dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang mukmin dan surga buat orang-orang kafir. Saya rasa hadis ini sudah cukup jelas untuk kita pikirkan dalam pikiran kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, ini perlu difungsikan dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, kita harus memaknai sedalam mungkin makna yang tersirat daripada hadis riwayat Muslim ini. Dan harus kita terima dengan hati yang lapang. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, dunia jangan dimasukkan ke dalam hati. Dunia cukup berada di genggaman tangan kita saja. Jadi saya teringat kepada nasihat dari Ustadz almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang mengatakan, kalau engkau punya mobil, jangan taruh di hati, tapi taruh di garasi. Saya pikir teman-teman bisa memahami ya tentang nasihat ini. Teman-teman Pro 2 yang insyaallah Allah muliakan, amin. Teman-teman Pro 2 tahu enggak? Kalau dunia kita tak boleh expect yang orang buat baik dengan kita selamanya. Tapi kalau ada yang masih buat baik dengan kita, kita balaslah dengan kebaikan. Kalau orang buat jahat dengan kita, belajarlah untuk memaafkan. Tahu tak? Mudah untuk melupakan, tapi nak buat macam mana? Ini kan dunia. Jadi hadapilah teman-teman. Ya. Kadang saya sering berdiskusi dengan diri saya sendiri teman-teman. Kadang saya takut bila hidayah yang Allah bagi sekarang, esok-esok Allah tarik balik. Lalu aku kelah kemana? Lalu aku lekas semula, teman-teman. Aku takut perasaan rasa bersalah dan ingin kebaikan itu hilang. Dan harapan kita semua, semoga dengan hidayah yang Allah bagi ini, membuatkan kita semua terus pergi jauh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, saya meminta teman-teman, saya mengajak ke teman-teman semua Produa untuk meminta, untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami kesempitan rezeki, maka bukalah pintu rezeki kepada kami ya Allah. Andai kata di antara kami ingin berubah, permudahkan segala urusan kami dalam mendekati-Mu ya Allah. Semoga kami senantiasa istiqamah setiap amal kebaikan yang telah kami perbuat demi Engkau ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami masih lekah dengan kemungkaran, berikanlah hidayah kepada kami dan jangan sesekali Kau tarik hidayah setelah Kau berikan ini ya Allah. Allahu Akbar. Andai kata di antara kami menghadapi penyakit, sembuhkanlah segala penyakit kami ya Allah. Andai kata di antara kami hatinya masih berdendam dengan orang lain, bukakanlah hati kami untuk memaafkan orang lain ya Allah. Ya Allah, Kau aturkan hidup kami sebaik-baik aturan, karena Kau sebaik-baik perancang. Semoga kami meninggal dalam keadaan husnul khatim. Amin Allahumma amin ya mujib. Ya Allah ya Rahman Rahim, perbaiki ya Allah segala urusan kami ya Allah, permudah ya Allah segala langkah-langkah baik kami ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Yumkin ila walan syukuran kasyiran barakallahu li wa lakum. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Insyaallah ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia bilang,
1: tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.
3: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
3: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
3: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eh, kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
2: Sama aku aja, Yun.
3: Eh, jangan sama Stephanie deh.
1: Loh, kenapa emangnya?
3: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
1: Hah? Masa sih?
2: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
3: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
2: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
3: Rasis? Maksudnya gimana sih?
2: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
1: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
2: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
1: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
3: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
1: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
2: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

Humam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal itu ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu 23 Mei 2026. Total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Jawa. Informasi kedua, girl group Anak Glitter menggelar konser tunggal bertajuk Glitter Camp Live Concert dengan konsep penuh warna di Balai Sarbini, Jakarta. Konser tersebut menjadi bagian dari perayaan perilisan dua single terbaru sekaligus menandai era musikal baru Glitter yang lebih personal dan hangat bersama para penggemarnya. Konser ini dirancang menghadirkan suasana layaknya perkemahan hangat dengan sentuhan visual modern dan tata panggung warna-warni

yang mencerminkan karakter ceria para member Glitter. Teman Brodo, info terakhir dari Inter Milan menegaskan kewaspadaan mereka terhadap Bologna yang dinilai bisa memberi perlawanan sengit pada laga penentuan di Serie A. Meski memiliki kualitas dan performa yang lebih konsisten, Inter tetap menilai Bologna sebagai lawan yang berpotensi menyulitkan di lapangan. Pelatih dan skuad Inter menyoroti pentingnya fokus penuh sejak awal pertandingan karena Bologna kerap tampil mengejutkan, terutama saat bermain dan dukungan supporter sendiri. Mereka juga menilai laga ini tidak bisa dianggap mudah meskipun secara posisi klasemen Inter lebih diunggulkan. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Masih bareng Divya di 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. It's Pada, selamat pagi teman Pro 2. Wah wah wah, happy weekend ya buat kamu. Hari ini ada rencana apa nih? Boleh banget kalau kamu report rencana kamu atau aktivitas kamu pagi ini ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916. Sekaligus kalau kamu mau request lagu pilihan buat nemenin pagi kamu. Pastinya, karena cuaca pagi ini kayaknya nyaman banget sih ya. Gak dingin banget, gak juga gerah banget. Apalagi masih pagi-pagi gini, kayaknya cocok sih buat kamu menghirup udara pagi dulu. Sambil aku temenin nanti Teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 10 bareng sama info-info terupdate, termasuk info cuaca nanti. So, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
0: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Sempurnanya aku by NPD. Ya, pagi-pagi emang harus dibuat pede dong ya, teman pro 2. Biar kamu pede dan moodnya tuh bagus sepanjang pagi hari ini. Kelihatannya juga nih ya, warga Palembang nih udah pada semangat ya. Matahari baru terbit, tapi warga Palembang udah terbit duluan di Jembatan Ampera. Iya, teman pro 2. Dari pantauan CCTV yang aku lihat di Jembatan Ampera ini udah padat sama para peserta CFD hari ini nih, teman pro 2. Ini sampai full banget ya. Mungkin kalau kamu salah satunya, kamu juga harusnya hati-hati ya, teman pro 2 ya. Karena kalau rame-rame gini bisa saling senggol. Dan jangan lupa minta maaf kalau kesenggol, biar gak dibilang rude kayak di Hearts to Hearts.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras.

Stop bilang iya dari Dikta. Ini tuh kayaknya lagu yang cocok banget buat kamu yang masih menderita penyakit people pleaser. Kok dibilang penyakit sih? Enggak. Ini bukan penyakit ya, Tom Pro 2. Ini tuh sebenarnya cuma fenomena aja, fenomena people pleaser yang ternyata juga jadi perhatian serius nih dari kalangan psikolog. Salah satunya psikolog klinis Nuria Handayani yang menjelaskan kepada RRI kalau people pleaser ini merujuk pada individu dengan kecenderungan kuat untuk selalu menyenangkan orang lain, bahkan hingga merugikannya dirinya sendiri, Tom Pro 2. Jadi, psikolog Nuria ini menjelaskan kalau penting untuk menghentikan kebiasaan tersebut dengan yang pertama, menanamkan pola pikir untuk menghargai dan menjaga diri sendiri. Jadi sebenarnya mengutamakan kebutuhan pribadi itu enggaklah egois ya Tom Pro 2, melainkan memang harus ada prioritasnya nih dan bisa dibagi secara proporsional, membantu orang lain, mengiyakan orang lain yang bisa secara seimbang kita lakukan. Nah, yang kedua itu kita harus belajar berkata tidak. Jadi harus bisa menolak permintaan orang lain dalam kondisi tertentu. Ini juga wajar dan gak perlu disertai dengan rasa bersalah. Nah, yang terakhir nih, kita juga harus meningkatkan kepercayaan diri. Karena dengan kita bisa percaya diri, kita juga bisa paham nih apa kebutuhan kita dan segimana nih kita bisa membantu orang lain. Itu dia Tom Pro 2 untuk kamu yang masih people pleaser. Semoga segera lepas dari kebiasaan itu dan segera jadi alumni people pleaser.

0: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya. Mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.